Baik pendengar Pro 1 RRI Langgur di manapun Anda berada. Sampai di sini kebersamaan kita ya untuk Evolve pagi di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari pagi hingga kini, dan semoga saja informasi yang kami bagikan, hiburan yang kami hadirkan juga bermanfaat untuk Anda. Pendengar, lagu ini kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kami perbarui informasi Anda melalui sajian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur.

dan menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Ini kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah sekolah Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis, ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti, ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
7: Laporan khusus.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
9: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
8: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
9: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
10: Tentu apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
9: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Irin mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Irin juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
11: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah, jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
9: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talent dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
12: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
13: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
14: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal,

0: Terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami himbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro 3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Ya, saudara, dari Jalan Insinyur Soekarno pagi ini saya Tobi dan rekan Sami temani Anda saudara di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang

0: tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om.

Saudara pendengar, pemerintah kota Ambon memastikan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara untuk 2 bulan. Kepastian tersebut disampaikan dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di Balai Kota Ambon Senin kemarin. Pembayaran TPP menjadi bagian dari perhatian pemerintah kota Ambon terhadap pemenuhan hak dan kesejahteraan para pegawai di lingkungan pemerintahan. Selain TPP, Pemkot Ambon juga memastikan anggaran dana desa untuk 2 bulan akan dibayarkan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Ambon menegaskan momentum peringatan kemerdekaan juga harus diikuti dengan peningkatan semangat pengabdian dan pelayanan aparatur kepada masyarakat.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Iya, saudara pendengar, ketika gempa bumi mengguncang Nusa Tenggara Timur, komunikasi menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting dari bantuan fisik. Bagi masyarakat yang berada di pengungsian, telepon dan akses internet dibutuhkan untuk menghubungi keluarga, mencari informasi maupun mengetahui perkembangan penanganan bencana. Telkom Group merespon kebutuhan tersebut dengan menghadirkan berbagai dukungan komunikasi bagi masyarakat terdampak. Dukungan itu tidak berhenti pada penyediaan Wi-Fi gratis di sejumlah posko pengungsian. Telkom Group juga memberikan kartu perdana simpati dan voucher kuota kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga warga tetap memiliki sarana untuk berkomunikasi meski berada dalam kondisi darurat.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buddha Sang Saka Merah Putih berkibar. Kemerdekaan ini bukan sekadar hadiah, melainkan amanah untuk terus melangkah. Di usia yang ke-81 ini, mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui aksi nyata di lingkungan kita. Mulai dari hal sederhana, saling menghargai perbedaan, menjaga fasilitas umum, hingga berkarya jujur demi sesama. Mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju menuju Indonesia emas.

Saudara pendengar, upacara penurunan Sang Merah Putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin Panglima Kodam 15 Patimura, Mayor Jenderal TNI Dodi Triwinarto di lapangan Merdeka Kota Ambon Senin kemarin. Pangdam bertindak sebagai inspektur upacara dalam prosesi penurunan bendera yang berlangsung hikmat meski diwarnai gerimis. Bertindak sebagai komandan upacara, Letkol Infantri Rias Januar Priambodo memimpin seluruh rangkaian prosesi penurunan Sang Merah Putih. Sementara komandan pasukan 17 dipercayakan kepada Rivando Inesta Haliwela, siswa SMA Negeri 14 Ambon. Sementara itu, ketika anggota pengibar bendera yakni Dion Laliftak dari SMK Negeri 1 Ambon, Muhammad Bagas Bambang Dwi Putra dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, sementara Jason Wendri Samson dari SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya. Sedangkan pembawa baki Sang Merah Putih adalah Mikaela Tabirima dari SMA Negeri 1 Kota Ambon. Pantauan RRI, upacara penurunan Sang Merah Putih berlangsung tertib dan lancar meski hujan gerimis mengguyur kawasan lapangan Merdeka. Kondisi tersebut tidak menyurutkan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan langsung prosesi penurunan bendera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, AKBP Wansi Desasmoro, SHSIK, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve, saya AKBP Rian Suendi SPT SIK, Kapolres Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sasyastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve.

Saudara pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan manusia menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan Indonesia. Menurutnya, pembangunan tersebut harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama gizi anak. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Prabowo menekankan tidak boleh ada anak Indonesia yang mengikuti proses belajar dalam kondisi lapar. Menurutnya, anak yang lapar akan kesulitan mengikuti pembelajaran dengan baik.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Saudara pendengar, Gubernur Maluku Hendrik Laurisa menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia di Lapangan Merdeka Ambon pada Senin 17 Agustus 2026 dan bertindak sebagai Komandan Upacara AKBP Handi Seno Nugroho. Upacara peringatan Hari Proklamasi ke-81 tahun ini dihadiri Forkopimda Maluku, Wali Kota dan Forkopimda Kota Ambon, Perwira TNI dan Polri, pimpinan lembaga vertikal, BUMN, BUMD, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Teks proklamasi dibacakan Ketua DPRD Maluku Ben Hurge Watubun. Prosesi pengibaran bendera merah putih melibatkan putra-putri terbaik Maluku, di mana roho bangsa Angkotasan siswa SMA Negeri 16 Maluku Tengah dipercaya sebagai komandan pasukan 17. Tiga anggota pengibar bendera masing-masing Dion Latilak dari SMA Negeri 1 Ambon, Muhammad Bagas Bambang Dwi Putra dari SMA Negeri 2 Maluku Tenggara, serta Jason Wendri Samson dari SMA Negeri 5 Maluku Barat Daya. Eni Jumianti, siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Buru, dipercaya sebagai pembawa sang merah putih.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi dan rekan Sami masih setia bersama Anda, Saudara. Dan Saudara, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menekankan koordinasi dan sinergi untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional tersebut menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia. Sekretaris Kemenko Polkam, Letjen TNI Muhammad Hasan memimpin langsung rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Kemenko Polkam Jakarta Senin pagi kemarin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual berlangsung hikmat melalui upacara yang dipusatkan di Kampung Nelayan Meraputi, Desa Labetawi, Kecamatan Pulau Dua Utara, Kota Tual. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala PNN Tual, PPN Tual, Jafar Sahubaua. Dalam sambutannya, Jafar menegaskan kemerdekaan harus terus dinikmati, dimaknai melalui pelaksanaan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kebijakan dan program pemerintah, kata dia, pada hakikatnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Anugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebaikan, Salve. Saya Stefanus Layanan, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyikapi pemberitaan media massa yang menyoroti kinerja dan perilaku staf pribadi atau SESPRI Gubernur Maluku. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Juru bicara pemerintah daerah Kasro Selang menyampaikan Gubernur Maluku Hendrik Leworisa memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan telah menginstruksikan langkah penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan ini, kata Kasrul, merupakan bukti keseriusan pemerintah Provinsi Maluku dalam menjaga prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan provinsi. Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif dan menyeluruh, Gubernur juga telah memerintahkan tim penegak disiplin untuk segera melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik tersebut. Kasrul menegaskan seluruh proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Saudara pendengar, masyarakat diminta mewaspadai pesan berantai yang menawarkan kuota internet gratis sebesar 81 GB dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Ambon memastikan informasi yang mengatasnamakan Telkomsel tersebut merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan digital. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransi, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima konfirmasi dari Telkomsel terkait beredarnya pesan tersebut. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak membuka tautan yang tercantum dalam pesan, apalagi memasukkan data pribadi setelah mengaksesnya.

0: di hatimu.
1: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Saudara pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional memanfaatkan berbagai kanal layanan digital agar kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang dan mengantre di kantor cabang. Transformasi layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, mengatakan bahwa masyarakat perlu mengenal berbagai kanal, ya, kanal layanan non tatap muka yang saat ini tersedia. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, ia menyebut aplikasi mobile JKN menjadi salah satu kanal yang banyak dimanfaatkan peserta karena berbagai urusan administrasi dapat dilakukan dari rumah.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Judika dengan lagunya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja baru temani Anda, saudara. Dan kami punya satu lagi informasi untuk Anda. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju tersebut dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur dan berlangsung di lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Aru, Jalan Pemda nomor 1, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan upacara dijabat PJS Pasipers Ion TP 912 Satria Jargaria, Letda Infantri Muhammad Tohir. Sementara perwira upacara adalah Kapten Infantri Edi Patimin dan Ramil 150303 Dobo. Prosesi pengibaran bendera merah putih melibatkan anggota Paskibra Kabupaten Kepulauan Aru, pembawa baki Jessica Kristen Andika, merupakan siswa SMA Negeri 3 Dobo, pembawa bendera Yohanes De Brito Edward Braha, berasal dari SMA Swasta PGRI Dobo. Penggerak bendera Ridwan Kuarbola merupakan siswa SMA Negeri 3 Dobo, sedangkan pembentang bendera adalah Gani Saka Gaiti dari SMA Yosudarso Dobo. Pembaca teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Feni Silvana Loi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Budaya Feng Nanan. Budaya Feng Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Feng Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara

Tiga lagu berturut-turut dari Kepulauan Kei telah mengawali kebersamaan kita di Wel Ban-Banan siang ini, saudara. Dan masih ada beberapa lagu lain yang bisa Anda nikmati. Di antaranya ada dari Seram Bagian Timur, kemudian dari Maluku Barat Daya.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/MTKT/01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

Saudara pendengar, lagu dari Maluku Barat Daya tadi mengakhiri kebersamaan kita di Welban Banan siang ini, dan selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengandalkan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan
0: ini. Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Elena Rybakina melanjutkan tren positifnya dengan mengamankan tempat di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan kedua itu mengalahkan Magdalena Freh 6-4-7-6 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
2: Yeah, it was very difficult. Also, we were stopping on.
1: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
2: And then it was straight set win.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite
1: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
1: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Diane Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara ya. Empat.
2: Kalau nambah alhamdulillah gitu dong. Iya.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
2: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar, ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy de Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Alwi Farhan menang atas Yo Tai Bin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Kita beralih ke arena futsal. Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah futsalnya kasih dong ke kita gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcia Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet.
1: Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3, dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Saya Tobi masih bersama Anda, saudara, ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van.

Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru

bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI Tuan secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi, santi om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Saudara pendengar, kita jumpa lagi di Pro Dangdut edisi hari ini, saudara. Dan untuk Anda pencinta musik dangdut, sederetan lagu dangdut sudah disiapkan musik director kami untuk Anda, saudara. Dan kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda yang ingin gabung bersama kami di Pro Dangdut siang ini.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut Ritual. Dan Anda sudah mendengarkan tadi galau dari Melinda, ada Kusala Menira dari Kania, juga ada Mati Gaya dari Hesti. Berikut ini kami punya Nasar dengan Baru Terasa, ada juga Nila Karisma dan Neng Osin lewat lagunya Kangen Aku Ya. Kemudian ada juga Putri Sagita dengan Goyang Mantul. Kami tunggu Anda saudara yang ingin gabung di Pro Dangdut siang ini di line telepon 0813 549 5875.

0: Baik, saudara pendengar, kita akan menuju Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti lintas Seribu Pulau, Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara.
1: Selamat siang saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan lintas Seribu Pulau edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Titi. Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate, Muhammad Tauhid Soleiman, mengatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
2: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
3: Momentum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan negara Lamo Salero. Tauhid mengatakan setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan jauh harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
3: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini, namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
2: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya, tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
3: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sufyan Tugubu melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jalan berikut ini.
5: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
6: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal berserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari laras panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Sirli Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata laras panjang dan 5 lainnya merupakan laras pendek.
5: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
6: Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serli juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
7: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
6: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, satu pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jail dan melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Nirwan Jalan tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Seribu Pulau Forwil Nusantara 3 untuk siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi, wakili kerabat kecil yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Saya Carlos Vialli Rahantoknam, Wakil Bupati Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi serta memberikan pelayanan terbaik untuk demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua dan terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Merdeka!

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar, dan senang sekali untuk kedisi siar hari ini. Saya DB Kalmas Kosu kembali menyapa Anda di teman rekan Iqbal di meja putar pendengar. Kami bersama Anda hingga nantinya di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda. Semoga kabar baik untuk Anda semua yang tengah menjalani aktivitas Anda di hari ini. Suasana hati Anda yang kurang menyenangkan, semoga juga ikut terhibur. Apalagi kita kembali berjumpa lewat Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dangdut adalah kita ya, dan semoga Anda di luar sana yang sementara stay tune bersama kami, Anda bisa lebih bersemangat untuk menjalani aktivitas Anda ya. Sukses untuk tugas-tugasnya di hari ini. Dan pendengar lewat Pro Dangdut, kebersamaan kita di sesi kedua ini hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung 0813-549-5875. Kami nantikan Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesi kedua kita awali kebersamaan kita lewat Pro Dangdut di saat ini pendengar. Kami spesialkan Bidadari Cinta dari Adibal dan juga ada Nona Kairatu untuk menemani Anda.

0: kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dah, Pak Boru.
1: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
0: Gitu kan enak dengarnya.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah bye-bye
1: ya? Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Masih bersama Anda pendengar di saat ini lewat Pro Dangdut. Dan tentunya Debbie dan Iqbal masih terus bersama Anda, menanti Anda yang mau bergabung bersama kami. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 15 waktu Indonesia Timur pendengar, dan 23 menit waktu bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, 0813 549 5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgar lewat Prodang The Tradisi hari ini pendengar. Dan tak terasa sudah di penghujung acara ya, Devi dan juga Iqbal menemani Anda di sisa waktu kebersamaan kita pendengar. Satu tembang lagu pilihan dari Lala Amri ya, dari Risa Dahlia, Samudra Cinta, sebagai teman penutup kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita kembali akan berjumpa lewat Prodangdut di setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu ya, pukul 14.00 waktu Indonesia, pukul 13.30 ya waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan kita nikmati bersama Samudra Cinta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Saya Kolonel Laut Pelaut Muhammad Ahnaf, Mandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tual. Ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Langgur Pendengar, bersama Dibi dan juga rekan kembali Meja Putar. Kembali hadir untuk Anda lewat sajian musik dan informasi hingga nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Satu jam kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda, dan tentunya kami punya info-info menarik menemani Anda di tengah aktivitas Anda di siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya, Letnan Kolonel Pasukan Firasat Amansyah, Komandan Lanud Dominikus Dumatubun, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

setelah menjenguk para siswa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG di Medan. Kunjungan itu berlangsung Minggu 16 Agustus 2026 di Rumah Sakit Haji Medan, Sumatera Utara. Sudaryono, Kepala BGN Nasional, Badan Gizi Nasional, menjelaskan sanksi awal terhadap dapur bermasalah dalam program MBG. Penanganan tersebut mencakup pemberhentian operasional dapur sebagai tindakan terhadap pelanggaran prosedur keamanan yang terbukti. Sudaryono menyebut BGN dapat memproses kepala SPPG ketika pemeriksaan menemukan kelalaian serius dalam pelaksanaan tugas. BGN juga membuka kemungkinan dugaan kelalaian ditindaklanjuti melalui proses hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran hukum. Sudaryono juga menegaskan seluruh pengelola SPPG harus menjalankan standar operasional prosedur secara ketat dan dalam setiap tahapan. Standar tersebut mencakup pengelolaan dapur, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat secara aman. Ia menilai setiap orang dalam operasional SPPG memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan masyarakat penerima manfaat. Jabatan kepala dapur, juru masak, dan petugas lapangan tidak boleh dijalankan tanpa kemampuan memenuhi prosedur keamanan. BGN memperketat evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program MBG untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Langkah tersebut menempatkan keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat sebagai bagian utama pelaksanaan program MBG.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Pendengar informasi selanjutnya untuk Anda masih seputar makanan perkisi gratis ya, bikin Republik Indonesia tidak segan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi standar keselamatan pangan dalam pelaksanaan program MPG. Kepala BKN Sudaryono mengungkapkan sebanyak 1.300 SPPG telah ditutup selama dirinya memimpin lembaga tersebut. Menurut Sudaryono, penutupan dilakukan setelah dilakukan evaluasi terhadap standar operasional dan keamanan pangan di masing-masing dapur SPPG. Dapur SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keselamatan MPG dipastikan ya tidak akan dibiarkan tetap beroperasi. Kebijakan tersebut, Sudaryono menjelaskan, menjadi bagian dari evaluasi BKN setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan Beras Tagi, Sumatera Utara. Pemerintah ingin memastikan makanan yang diberikan melalui program MBG memenuhi standar keamanan sekaligus kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat. Karena itu ia menuturkan BGN telah menyiapkan langkah tambahan berupa penggunaan tes kit kimiawi di setiap dapur SPPG. Alat tersebut pendengar nantinya mendeteksi kemungkinan keberadaan zat berbahaya termasuk arsenik serta mengidentifikasi indikasi pembusukan pada makanan. Penggunaan tes kit tersebut pendengar mengacu pada praktik yang telah diterapkan oleh SPPG yang dikelola Bhayangkari Polri. Menurut Sudaryono, penerapan metode tersebut dinilai berhasil karena SPPG tersebut tercatat tidak mengalami kasus keracunan makanan. BGN tidak hanya memberikan sanksi kepada dapur SPPG yang melanggar standar. Personel internal BGN yang tidak mampu memenuhi standar kerja yang telah ditetapkan ini juga akan menghadapi tindakan tegas. Sudaryono mengatakan langkah penertiban tersebut juga dilakukan untuk melindungi SPPG lain yang telah menjalankan tugas sesuai standar. Ia tidak ingin pelanggaran yang dilakukan satu unit berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada seluruh program MBG. Sementara itu pendengar, keberlanjutan insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG masih dalam tahap evaluasi. BGN belum mengambil keputusan final mengenai kebijakan insentif tersebut dan masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelaksanaan program MBG.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Saya Letnan Kolonel Infanteri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve.

Pendengar BNPB mengungkapkan tidak ada laporan yang dinyatakan hilang usai gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Meski tidak ada laporan orang hilang hingga Senin 17 Agustus 2026, proses penanganan bencana belum sepenuhnya berakhir. BNPB mengatakan tim Basarnas masih disiagakan di 7 kabupaten terdampak untuk mengantisipasi laporan baru. Sekaligus tim tersebut disiagakan guna mendukung proses pencarian dan penanganan di lapangan. Di tengah aktivitas gempa susulan yang masih tinggi, dampak korban jiwa juga menjadi perhatian. Hingga Senin kemarin, sebanyak 68 orang meninggal dunia akibat gempa 7,7 di NTT. Aktivitas gempa susulan masih terjadi di NTT setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 5.00 WIB, BMKG mencatat sebanyak 2.119 gempa susulan terjadi di wilayah NTT. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, ribuan gempa tersebut merupakan rangkaian aktivitas susulan setelah gempa utama magnitudo 7,7. Dari ribuan gempa susulan tersebut, BMKG mencatat guncangan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Sementara itu, sebanyak 24 gempa susulan tercatat memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Kemudian, BMKG mencatat sedikitnya 70 gempa bumi susulan yang kejadiannya dirasakan oleh warga. Diketahui pendengar, rangkaian gempa tersebut bermula dari gempa utama yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu lalu sekitar pukul 4.58 WIB. Berdasarkan parameter pemutakhiran BMKG, gempa tersebut memiliki magnitudo 7,7 dan tergolong sebagai gempa dangkal akibat aktivitas sesar naik Flores. Mekanisme sumber gempa merupakan pergerakan naik atau thrust fault. Karakteristik gempa dangkal dengan kekuatan besar tersebut kemudian memicu potensi tsunami di sejumlah wilayah sekitar epicentrum.

0: Mama Gaby, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi. Ini beta ada batanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gaby?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, teh. Makanya tanya ini, Mama Gaby. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gaby sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, teh Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gaby?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gaby?
1: Iya, teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa Mama Bumi?
0: Beta mau pulang lah mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jang bilang mau batanam lah sama kayak beta ya.
0: Iyalah masa Mama Gaby saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukanlah waktu yang singkat. Ini adalah bukti kekuatan, persatuan dan pengorbanan para pendahulu kita. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari perjuangan panjang. Jangan biarkan semangat itu padam. Kita adalah penerus bangsa yang harus menjaga tanah air dengan ilmu, cinta, dan kontribusi nyata. Mari kita bergotong royong, bahu membahu, untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Saya merdeka untuk Indonesia maju, menuju Indonesia emas.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka di Jakarta, Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran mantan kepala negara dan wakil kepala negara menjadi bagian dari rangkaian tamu dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Presiden RI ke-7 Joko Widodo hadir bersama keluarga. Jokowi tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9.25 WIB dan mengenakan pakaian adat Bali. Jokowi datang bersama istrinya Iriana Jokowi serta putranya Kaisang Pangarep dan istrinya. Kedatangan Jokowi disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran Kementerian Sekretariat Negara. Turut hadir Soraya Hamzah Has, istri Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has, serta Dewi Soekarno. Para tamu mengikuti rangkaian upacara yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran sejumlah mantan presiden dan wakil presiden turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di Istana Merdeka tahun ini. Upacara tersebut menjadi puncak rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Ini menjadi tahun kedua Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan HUT RI di Istana Merdeka.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tua, serta pendengar dimanapun Anda berada, secara khusus yang menjadi coverage area RRI Langgur. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur Pendengar, menemani Anda dalam saja musik dan informasi. Dan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, sinergitas cepat antara personil Polres Kepulauan Tanimbar, regu pemadam kebakaran, damkar, dan warga sekitar berhasil menjinakkan kobaran api yang membakar ruang sakristi atau ruang ganti imam di gedung gereja Santo Matias Somlaki pada Sabtu 15 Agustus 2026. Peristiwa kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh warga sekitar pukul 21.00 WIT. Berdasarkan keterangan para saksi di lokasi kejadian, kepulan asap tebal pertama kali terlihat dari arah jendela samping gereja. Beberapa umat yang melintas dan mencium bau dupa yang menyengat dengan segera memeriksa ke dalam gedung gereja. Saat pintu gereja dibuka, ruangan sudah dipenuhi asap tebal. Warga kemudian mendobrak pintu ruang sakristi yang dalam keadaan terkunci dan mendapati kobaran api yang sudah membesar di dalam ruangan tersebut. Informasi kebakaran ini pun segera diteruskan kepada pihak pemadam kebakaran Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Merespons laporan tersebut, personel Polres Kepulauan Tanimbar langsung turun ke tempat kejadian perkara TKP untuk mengamankan lokasi dan membantu proses evakuasi. Sekitar pukul 21.50 WIT, regu damkar tiba di lokasi dengan mengerahkan 3 unit kendaraan roda 4 serta 2 unit mobil penyuplai air. Bersama kepolisian dan masyarakat setempat, petugas langsung melakukan lokalisir dan pemadaman titik api. Berkat kerja keras dan gotong royong seluruh pihak di lapangan, api berhasil dipadamkan secara keseluruhan pada pukul 22.10 waktu Indonesia Timur. Akibat insiden tersebut, tidak ada korban jiwa. Sementara itu kerugian material diperkirakan mencapai kurang lebih 10 juta rupiah yang meliputi kerusakan pada 3 buah kaca jendela, 2 buah pintu, serta platform di ruangan. Kasih Humas Ibtu Oloh Batlayeri yang juga hadir di TKP memberikan apresiasi terhadap aksi tanggap warga sekitar dan umat yang langsung bergerak cepat mendobrak pintu sakristi serta menghubungi petugas saat melihat kepulan asap. Menurutnya respon cepat dari seluruh elemen masyarakat dan petugas di lapangan menjadi kunci utama sehingga api tidak meluas ke bangunan utama gereja. Lebih lanjut, Kasih Humas menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP awal, kobaran api diduga kuat berasal dari tempat pembakaran tempurung atau arang yang sebelumnya dilakukan oleh putra-putri altar atau PPA. Pembakaran tersebut sedianya disiapkan untuk digunakan pada misa Ekaristi pada hari Minggu pagi 16 Agustus 2026. Polres Kepulauan Tanimbar menghimbau kepada para pengelola tempat ibadah maupun seluruh elemen masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran serta memastikan seluruh sumber api telah terpadam sepenuhnya sebelum meninggalkan ruangan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami sujian lagu-lagu islami, kami cukupkan sejenak saat dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Republik Indonesia, Lagur masih bersama Anda pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya dan untuk sajian lagu-lagu pilihan kami akhir untuk menemani Anda pendengar. Kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Lagur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Ohoi bersama masyarakat Dula Laut menghidupkan sasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Selasa 18 Agustus 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Dibi Kalmaskosu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, Irene Florence Matmei menjadi salah satu aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Saat ditemui tim RRI usai upacara di halaman kantor Bupati Langgur Senin kemarin, Irene mengaku bangga atas penghargaan yang diterimanya. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Saat ini, Irene menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Perempuan yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun itu mengaku banyak memperoleh pengalaman berharga selama bertugas. Kesempatan bekerja di berbagai OPD memberinya pemahaman luas tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2: Mungkin ini juga sebagai sebuah rangsangan untuk kita lebih meningkatkan kinerja sebagai seorang ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengalaman saya bersyukur karena pengalaman kerja saya sudah beberapa OPD dan saya bangga karena merasa sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena saya pernah di lingkungan hidup, saya juga pernah menjabat sebagai yang paling berkesan PLT Kadis Pertanian. Di situ saya dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin, sebagai sekretaris definitif, tetapi juga sebagai pemimpin kepala, walaupun hanya pelaksana tugas. Tantangannya adalah bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengorganisir organisasi itu secara baik.
1: Menurut Irene, tantangan terbesar selama menjalankan tugas adalah bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mengorganisasi sumber daya dan personel secara efektif. Kepercayaan yang diberikan pimpinan daerah menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia juga berpesan kepada ASN muda agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Kinerja yang baik akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam memberikan penghargaan maupun kepercayaan yang lebih besar. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Mereka berharap perhatian terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil dapat ditingkatkan agar manfaat pembangunan dan bantuan pemerintah lebih dirasakan masyarakat bawah. Salah satu pelaku UMKM, Yuni Karmila Sari, pedagang gorengan asal Ohoi Jang, menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses bantuan dan dukungan ekonomi. Menurutnya masih banyak UMKM skala kecil yang belum tersentuh program bantuan pemerintah, meski telah terdaftar secara resmi.
3: Ini mungkin lebih diperhatikan lagi rakyat yang lebih kecil, karena memang kenyataan yang di lapangan bantuan-bantuan itu banyak orang yang lebih mampu daripada yang memang harus membutuhkan. Contohnya kayak saya, kita kan tidak punya pekerjaan, rumah bukan rumah tetap, tapi mau dapat bantuan itu paling susah. Kebanyakan yang orang dalam, istilah orang dalam, dikenal, iya baru dapat. kita tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap, ya kan? Terus bukan rumah tinggal yang tetap. Ini kan punya saudara gitu, kita jaga saja. Tapi kita mau dapat bantuan susah, bahkan sempat ngurus pulang pergi. Jadi kita kan masih di Ohoy nih, ke Ohoy, terus ke Camat, Tenderangan, terus balik lagi ke Dinas Sosial, sampai sekarang belum dapat bantuan.
1: Yuni mengaku harus berjualan secara keliling untuk mencari pembeli dan memanfaatkan berbagai kegiatan sebagai lokasi berjualan. Ia berharap masyarakat lebih memilih produk UMKM lokal agar perputaran uang dari setiap kegiatan yang diadakan pemerintah daerah juga dirasakan pedagang kecil di daerah. Ia juga berharap penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara adil. Harapan serupa disampaikan Ujang, pedagang pentol yang baru merantau ke Maluku Tenggara dari Bandung, Jawa Barat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan usahanya. Menurut Ujang, kenaikan harga sembako menjadi tantangan yang cukup berat bagi pedagang kecil karena tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan tiket perjalanan ke kawasan Indonesia Timur juga menjadi beban bagi para perantau dan pelaku usaha.
4: Bahan-bahan sembako ini tuh bagi para pedagang itu sangat mengejutkan harganya, apalagi zaman sekarang sangat mahal, tidak seimbang dengan pemasukan. Ya intinya tolong diperhatikan saja, mau dari sembako, mau dari bahan pangan, mau dari penjualan para pedagang kecil. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Harga tiket itu tidak sesuai, sungguh sangat mahal. Kalau bisa lah harga tiket diturunkan lah, tidak terjangkau. Merdeka ini kalau menurut saya sih sekarang belum merdeka ini. Yang merdeka yang di atas, yang di bawah tidak merdeka. Belum rata, harusnya kan seluruh rakyat Indonesia merasakan merdeka, tapi kan ini belum keseluruhan. Jadi para pedagang kecil ini belum merasakan kemerdekaan Indonesia.
1: Bagi Yuni dan Ujang, kemerdekaan bukan sekadar upacara dan perayaan setiap tahun. Mereka ingin memerdekakan, kemerdekaan juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lewat ekonomi yang lebih baik, bantuan yang tepat sasaran, dan kesempatan bagi pedagang kecil untuk berkembang. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga pedagang kecil yang masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhatian dan kesempatan yang sama akan membuat makna kemerdekaan benar-benar terasa bagi pelaku usaha kecil di daerah. Saudara Wakil, kami ulangi, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan, peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Menurutnya momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan segala hal demi bangsa dan negara. Ahmad Yani Renuat menyampaikan hal tersebut saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Ia menilai perayaan HUT kemerdekaan bukan sekedar memeriahkan dan mengenang sejarah, tetapi juga bahan refleksi serta evaluasi sejauh mana masyarakat telah mengisi tujuan kemerdekaan.
6: Tetapi momentum emas ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini perlu kita siasati menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk meneruskan cita-cita perjuangan daripada pendahulu kita yang sudah telah gugur mendahului kita, mengorbankan segala hal. Kita ini cuma hanya memeriahkan dan mengenang kembali.
5: Ia menegaskan kehadiran masyarakat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Semangat tersebut menurutnya perlu terus dijaga sebagai bentuk pengabdian serta kekompakan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kepada Paskibraka, panitia pelatih dan ofisial wali kota menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026. Ia menilai proses yang telah dilalui anggota Paskibraka menjadi tahapan penting dalam pembentukan karakter dan mental generasi penerus bangsa.
6: Saya berpikir bahwa para Paskibra ini ketika melaksanakan upacara dengan baik, mereka ini mengalami suatu tahapan proses pembentukan karakter dan mental. nasional yang sebentar nanti akan dipersiapkan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan memegang kembali tongkat estafet. Kita-kita ini yang ada pada jajaran struktur pemerintahan, TNI maupun Polri ini, kan sebentar kita selesai dari masa tugas dan pengabdian kita masing-masing.
5: Wali Kota mengatakan para anggota Paskibra telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan menunjukkan kemampuan serta kedisiplinan selama menjalankan tugas. Menurutnya, pembentukan karakter sejak dini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan pengabdian, termasuk menjadi aparatur negara maupun prajurit TNI dan Polri. Sementara kepada orang tua, Wali Kota berpesan agar terus mendampingi dan mengikuti perkembangan anak-anak anggota Paskibraka. Ia berharap potensi yang telah dimiliki para pelajar tersebut dapat terus dikembangkan sebagai landasan untuk meraih cita-cita dan melanjutkan perjuangan bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan, pesisir, dan terumbu karang di Kepulauan Kei. Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan Jambore Pecinta Alam Maluku di Kota Tual beberapa waktu lalu. Renuat mengatakan Kepulauan Kei memiliki laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah bagi masyarakat. Karena itu seluruh kekayaan alam tersebut harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama.
6: Kita ingin anak-anak muda makmur tidak hanya menjadi penikmat keindahan alam, tetapi juga menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Mari kita jaga laut kita dari sampah. Mari kita lindungi hutan dan pesisir kita. Mari kita rawat terumbu karang dan mangrove. Dan yang tidak kalah penting, mari kita tanamkan kepada generasi berikutnya bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga masa depan. Tetapi pulanglah dengan membawa semangat baru untuk menjaga alam di dalam masing-masing.
1: Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman sampah yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kawasan hutan, pesisir, serta terumbu karang. Menurutnya, menjaga alam merupakan bagian dari menjaga masa depan masyarakat Kepulauan Kei. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang tetap sehat dan lestari. Saudara, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja aparatur sipil negara ASN. Hal itu disampaikan kepada awak media usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Lenggur Senin kemarin. Menurut Tahir, kondisi keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Maluku Tenggara. Ia menilai sumber daya alam yang tersedia di darat, laut, dan udara tetap menjadi modal penting untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan pembangunan. Ia mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara sejak dahulu mampu bertahan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, meski dalam keterbatasan fasilitas pendidikan maupun pembangunan. Perkembangan yang terjadi saat ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berinovasi, bukan justru menjadi alasan untuk menyerah menghadapi keadaan.
7: Kalau misalkan anggarannya kurang, apa yang kita lakukan? Kita masih punya laut, darat, udara yang memberikan kehidupan. Nenek moyang kita hidup yang dulu hanya bertani dan bernelayan, kok bisa hidup? Sekarang ada sedikit bantuan, ada sedikit perubahan hidup. Bahkan dulu yang ada sekolah atau yang ada sarjana, bahkan S2, S3 nggak ada. Sekarang S1, S2, S3 bahkan ada. Dan kita menggunakan pikiran. Nah sekarang, dalam presensi anggaran yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, ini tidak akan mengurangi semangat kami. Saya ajak teman-teman ASN berpikir, bagaimana yang sedikit ini dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
1: Bupati Tahir juga menyinggung pengalaman pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menghadapi pandemi COVID-19 pada periode 2020 hingga 2021. Meski saat itu terjadi pemotongan anggaran, pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kinerja dan meraih penghargaan tim pengendali inflasi terbaik tingkat nasional untuk kawasan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap optimis dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan setiap keterbatasan harus dijawab dengan kerja nyata dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Saudara, Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Kota Tual menyelenggarakan lomba dayung belan Belan Mini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Zimal Kabalmai sebagai Kepala TKBM mengatakan, pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 kemarin dan diikuti oleh beberapa ohoi, diantaranya Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dula Laut, Viditan, Tamedan, dan Ohoi Letman. Setiap ohoi mendelegasikan dua tim, kecuali dari Tamedan dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan satu tim dayung. Dari Ohoi sebanyak 14 tim dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim, dengan total 23 tim yang bertanding.
8: Kegiatan lomba belan yang kami laksanakan betul dalam rangka untuk memperingati sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Harapan saya semoga melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.
1: Jimal menambahkan ada 6 tim yang masuk final, yakni tim TKBM Bagasi, TKBM Kargo 2 tim, Ohoi Viditan, Tamedan, dan Letman. Sedangkan final eksebisi diantaranya Ohoi Taar, Tual, Dumar, Mangon, Viditan Kampung Baru, dan Dula Laut. Mengambil start dari depan dermaga perikanan Dumar dan finish di Pantai Kiom, partai final akan dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus pukul 15.00 WIB untuk memperebutkan piala TKBM Cup. Saudara, pemerintah Kecamatan KI Kecil Barat, Kabupaten Maluku Tenggara berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan KI Kecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Camat KI Kecil Barat, Belsefren Kerti, kepada RRI mengatakan, pelayanan publik akan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan KI Kecil Barat.
9: Kita berpikir untuk pelayanan dipercepat sehingga dari pulau-pulau itu jangan lagi datang di kota, tetapi pusat di kota kecamatan. Dan karena itu, saya sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang baru, perencanaan adalah melakukan teras pelayanan publik. Ini adalah pelayanan akte kelahiran, akte nikah, kartu keluarga, sehingga masyarakat KI Kecil Barat itu terpusat di kantor camat KI Kecil Barat.
1: Ia menjelaskan, salah satu konsep yang tengah direncanakan adalah membangun teras pelayanan publik di kantor kecamatan KI Kecil Barat. Pelayanan tersebut nantinya mencakup kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat. Menurut Belsefren, keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang harus ditempuh masyarakat dari pulau-pulau. Dengan pelayanan yang lebih dekat, pemerintah kecamatan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar secara lebih cepat dan mudah. Saudara, belajar untuk hidup menjadi moto SMP Budi Mulia Langgur demi penguatan kapasitas SDM siswa menuju jenjang yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retop, menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, serta pencerahan yang perlu diberikan bagi seluruh siswa di institusi pendidikan tersebut. Olehnya itu, penguatan bagi siswa, baik akademik dan non-akademik, terus ditingkatkan guna melahirkan generasi muda bangsa yang cerdas dan berakhlak, karena masa depan seorang murid sangat tergantung pada ketekunan dan kerja keras untuk menimba ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai bekal masa depan yang gemilang.
10: Mata sekolah ini adalah non scholae sed vitae decimus. Belajar bukan untuk pintar, tapi belajar untuk hidup masa depan. Karena itu, kita sudah ingatkan kepada mereka, selama kamu ada di SMP Budi Mulia, maka menjadi tanggung jawab kami, kepala sekolah, guru-guru, pegawai, untuk bagaimana mempersiapkan Anda untuk masa depan. Soal ranking itu bersyukur dan berterima kasihlah. Tetapi paling tidak, di 3 tahun Anda di SMP Budi Mulia, berusahalah memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu, baik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun secara tidak langsung oleh kakak-kakak kelas, teman-teman yang lain. Terima kasih karena orang tua dan Anda sendiri sudah bersedia memilih Budi Mulia untuk masuk. Dan kami Budi Mulia secara moral bertanggung jawab untuk mempersiapkan Anda, mendidik, mengajar, membina Anda untuk sampai pada SMA-SMK.
1: Reto menilai pihak sekolah akan sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi para siswa, namun dukungan orang tua untuk mendampingi maupun membina juga mengawasi anaknya menjadi kunci utama keberhasilan peserta didik demi menyerap setiap materi yang diberikan guru di sekolah, karena belajar bukan hanya ingin memperoleh ranking, namun kualitas SDM merupakan basis keberhasilan siswa mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang layak sejalan harapan bersama. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, beberapa aset daerah direncanakan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dengan cara dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Carlos Tetanel. Selain pariwisata, perikanan, dan beberapa sektor lainnya, ada juga cara meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset dan barang milik daerah. Tetanel mencontohkan balai latihan kerja yang belum difungsikan, kemudian lahan kosong milik pemerintah yang dengan skema penyewaan pada pihak swasta bisa membantu PAD Malra.
11: Salah satunya mungkin dapat dilakukan dengan pemanfaatan aset atau barang milik daerah yang nganggur. Banyak sekali barang milik daerah yang nganggur, yang tentunya ini juga kalau dapat dimanfaatkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada balai latihan kerja, kemudian ada lahan-lahan kosong yang mana dapat dimanfaatkan ketika kita menggunakan skema kerjasama dengan pihak swasta, atau mungkin dia membangun pusat bisnis tanpa membebani APBD.
1: Tetanel menjelaskan ini bisa dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan pemerintah daerah agar bisa terus berkembang dan membangun daerah ini. Tetanel juga menegaskan semuanya itu membutuhkan peran serta dukungan masyarakat agar pemerintah daerah bisa bekerja secara maksimal secara bersama-sama dengan warga Maluku Tenggara. Saudara, pemerintah bersama masyarakat Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan larangan adat Sasi guna melindungi kekayaan alam laut darat di wilayah yang memiliki potensi wisata dan perikanan begitu besar. Laporan Ibnu Rahareng.
12: Pemerintah Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat Sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dula Laut Haji Munadi Rahaded usai prosesi pemasangan Sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan Sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan Sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dula Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dula Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
13: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dula Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Odanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran. Bom itu menggoncang tempunya laut ini.
12: Rahaded menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan Sasi. Dukungan terhadap Sasi juga disampaikan Putra Dulah Laut M. Zainuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai Sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal, sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
14: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpai kita tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam. Sehingga memang momen sasi ini saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dula Laut, merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
12: Rahwarin menegaskan sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoi Dulah Laut berharap penerapan sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
1: Saudara, Dinas Damkar Maluku Tenggara menyediakan panggilan darurat kepada masyarakat guna menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan ke pusat layanan dimaksud. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madrubun, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan optimalisasi tugas layanan publik terhadap potensi kebakaran yang timbul di rumah warga maupun kebakaran hutan dan warga yang mengancam keselamatan warga, termasuk penyelamatan warga di saat mengalami musibah di lingkungannya, sehingga pengaturan layanan panggilan darurat diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10.

0: juga dengan PT Jamitah untuk bisa melakukan panggilan darurat 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Timur Tenggara.
1: Madubun juga menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif bersama dinas teknis guna menyediakan panggilan darurat tersebut serta kerjasama intens dengan PT Jamitah untuk memaksimalkan layanan darurat yang mempermudah akses masyarakat ke dinas damkar Maluku Tenggara serta solusi cepat menangani kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh warga di Kota Langgur dan kecamatan sekitar. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin malam sebagai momentum memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di bumi Jargaria. Laporan Bosco Korizen.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Aula Cendrawasih Dobo Senin kemarin. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, DPRD, pimpinan OPD, tokoh agama, organisasi perempuan, Paskibra, serta keluarga. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Aru Timoteus Kaidel mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan melalui persatuan nasionalisme dan kerja nyata. Semangat tersebut diwujudkan dengan memperkuat pembangunan wilayah kepulauan, pemerataan infrastruktur, dan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita harus mengakui pada saat ini usia Indonesia 81 tahun sudah merdeka dan 22 tahun kita mandiri menjadi kabupaten. Tetapi hari ini kita sadar bahwa masih banyak sekali ketertinggalan kita dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masih terlalu jauh dari harapan Indonesia 81 tahun merdeka.
2: Bupati juga mengajak masyarakat menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat nilai Sita Kakak Walike sebagai landasan persaudaraan, sekaligus membentengi generasi muda dari paham radikal.
3: Kedaulatan dimaknai dengan menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat lokal untuk memperkuat ideologi Sita Kakak Walike sebagai cermin hidup orang bersaudara, memproteksi masuknya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta cita-cita pendiri bangsa kabupaten ini demi mempererat persatuan kesatuan anak bangsa di bumi Jargaria tercinta.
2: Pemkab Aru turut memberikan apresiasi kepada Paskibra, pelatih, panitia, TNI Polri, seluruh masyarakat yang mendukung rangkaian HUT RI hingga berlangsung aman dan tertib. Malam syukuran dimeriahkan tarian Nusantara yang mengangkat pesan keberagaman budaya dalam bingkai persatuan Indonesia. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korizen melaporkan.
1: Saudara, umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya Kota Dobo, memperingati Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga melalui perayaan Ekaristi di sejumlah gereja, kapel, dan lapas kelas 3 Dobo, Minggu 16 Agustus 2026. Perayaan berlangsung di Gereja Santa Maria de Fatima, Gereja Stasi Santo Yosef, Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9, serta lapas kelas 3 Dobo dengan jadwal misa yang berbeda. Dalam homilinya pada misa di Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9 Dobo, RD Simon Rahanmito mengajak umat meneladani iman, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan Maria terhadap kehendak Tuhan. Umat juga diajak berbagi sukacita, saling mengunjungi, menguatkan, serta menjaga persaudaraan.
4: Bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengisahkan kepada kita apa yang dibuat oleh Maria setelah menerima kabar sukacita dari malaikat. Sebuah pengalaman, sebuah pedoman, sebuah kesaksian hidup yang mau dibagikan oleh Maria, sebuah teladan yang dari Maria kepada kita semua, supaya kita jangan egois dalam hidup.
1: Melalui perayaan tersebut, umat diharapkan semakin memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan menghadirkan kasih, sukacita, serta keselamatan bagi sesama. Saudara, Wakil Ketua DPRD Kepulauan

0: Lawan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menyampaikan melalui hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Wakil Ketua DPRD Apolonia Laratmase mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
1: Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, untuk masyarakat yang berwibawa, maju dan berkeadilan, itu harapan. Dan semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Bumi Duandolo.
0: Apolonia lebih lanjut menjelaskan, cita-cita kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata dari pemerintah daerah di hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia ini. Diharapkan sesuai dengan visi dan misi Presiden, Gubernur sampai dengan Bupati dapat memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, pohon tumbang jelang upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di pinggir lapangan Mandriak Sipnana. Pada saat Bupati dan rombongan tiba di depan lapangan Mandriak, di mana lapangan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan upacara HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tiba-tiba tanpa diduga, terdengar suara gemuruh dari arah utara sudut lapangan Mandriak, pohon beringin besar sebagian dahannya tumbang pada Senin pagi 17 Agustus 2026. Pohon beringin tumbang di bahu jalan Matilda Batlayari, Desa Sipnana, Kecamatan Tanimbar Selatan. Akibat insiden tersebut mengakibatkan dua orang warga mengalami luka ringan. Selain korban luka, material pohon yang besar juga menimpa dan merusak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di bawahnya, yakni satu unit mobil Honda CR-V dan beberapa unit sepeda motor. Dari insiden tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar sempat dimintai penjelasannya terkait bencana tumbangnya pohon beringin yang hampir merenggut nyawa manusia. Dikatakan, bencana yang terjadi tanpa diduga dan secara tiba-tiba bencana itu datang. Diharapkan tidak ada korban karena saat kondisi cuaca sementara ekstrim.
2: Ya, namanya bencana yang kami tidak tahu, tiba-tiba tadi sebelum dimulainya acara upacara 17 Agustus, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sipnana rubuh dan puji Tuhan hanya luka-luka ringan, tidak ada menimbulkan korban nyawa, dan semoga para korban sudah tertangani dan semoga lekas sembuh.
0: Cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah tersebut diduga menjadi pemicu utama. Kondisi ini diperparah dengan adanya bekas pembakaran pada bagian pangkal pohon sehingga struktur pohon melemah dan tidak mampu menahan terpaan angin hingga akhirnya tumbang ke jalan raya. Dengan kondisi tersebut, personel TNI, Polri, dan masyarakat langsung bergerak cepat mengevakuasi korban dan membersihkan dahan pohon yang menutup jalan. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Rabu 19 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 68 hingga 78%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 76 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, dan perairan Kepulauan Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Leti, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Uhoi bersama masyarakat Dula Laut menghidupkan stasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Kelmaskosu dan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 11 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Arif. Operator pemancar kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya. Kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Langgar untuk Anda yang masih saja bersama kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Hindu di edisi siar Selasa 18 Agustus 2026 yang disampaikan oleh IG Sundarma Yamko. Namun sebelumnya kami menghibur Anda dengan lagu atau nyanyian Dharma untuk Anda, dan lebih khususnya bagi saudara kita umat Hindu yang ada di kota Langgur dan sekitarnya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Para pendengar setia Persatu RRI Langgur, umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersama umat Hindu yang ada di Setan Berkei dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu pada malam hari ini, terimalah salam penganjur umat. Om Swastiastu, Om Aginamastu, Namo Sidam. Om Anobadra Kartawiyantu Iswata, Adap Dasu Aparistau Dibada, Dewano Yata Sadamit Wirdiasan, Aparayayu Naksite Diwe Diwe. Kitab Ayurveda Mandala 26, Adiyah 14. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, semoga tiada halangan, dan semoga panjang umur. Semogalah kemuliaan, keberuntungan, dan pikiran-pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Dengan demikian kami memiliki kesadaran dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Pada malam hari ini saya Ki Sudharma Yamko MPD akan membawakan mimbar agama Hindu dengan tema Hukum Karma Pala dalam Ajaran Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Ide Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sudharma yang terkasih, hukum karma pala adalah hukum yang pasti dan hasilnya tak dapat dihindari oleh siapapun. Apakah hasil dari karma itu baik ataupun buruk? Banyak bentuk-bentuk kehidupan di dunia ini. Bahkan dunia ini dipenuhi oleh berbagai makhluk hidup, dari makhluk yang besar, kecil, hingga yang tidak kelihatan. Kondisi dari masing-masing makhluk ini pun berbeda-beda. Ada yang sehat, sakit, bahkan ada yang mengalami penderitaan berkepanjangan. Apapun yang dialami oleh masing-masing makhluk hidup itu adalah bentuk dari karma pahalanya sendiri. Ibarat seorang petani yang menanam jagung, hasil yang dipetik pun adalah buah jagung. Pahala yang baik yang dialami bukanlah sebuah hukuman, namun menikmati hasil daripada perbuatannya. Siap tidak siap untuk menerima hasil daripada perbuatan, tetap akan dinikmati apabila waktunya telah. Umat Sudharma yang berbahagia manapun berada, kapan kita akan menerima hasil daripada karma kita? Kita tidak dapat kita ketahui, karena tumpukan-tumpukan karma terdahulu yang belum sempat dinikmati pada kehidupan sebelumnya. Kita melakukan perbuatan dalam kehidupan ini, belum tentu kita menikmati hasilnya dalam kehidupan sekarang, karena keterbatasan kemampuan badan dan umur yang dimiliki. Sebagai contoh, seorang pembunuh, hasil daripada perbuatannya tidak mungkin dinikmati dalam sekali kehidupan. Dia akan memetik karmanya sebanyak orang yang dibunuhnya. Tentu saja harus dialami dalam berkali-kali kelahiran, karena nilai nyawanya kita sama dengan nyawa orang lain. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Banyak orang mengeluh akan penderitaannya. Kenapa kehidupannya sangat menderita? Kenapa hidupnya diciptakan seperti ini? Karena tidak mengetahui sebab-sebabnya, maka disebut sebagai takdir atau Tuhan telah menciptakan hidupnya demikian. Segala penderitaannya dipandang sebagai hukum Tuhan. Pandangan yang keliru akan membuat ketidakpercayaan terhadap Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan tidak membeda-bedakan ciptaannya. Semua menerima kasih sayang yang sama. Hanya kesucianlah yang membedakan kedekatannya dengan Tuhan. Umat Sudharma yang terkasih, hukum karma pala sebagai hukum keadilan diciptakan adalah untuk mencapai jenjang peningkatan status kejiwaan ciptaannya. Semua ciptaannya diharapkan untuk mencapainya, menyatu kembali dengan Sang Pencipta. Namun karena ulah makhluk ciptaannya masing-masing lebih cenderung untuk mengejar kepuasan nafsunya, menimbulkan penderitaan dan semakin jauh dengan Sang Pencipta. Karma-karma yang kita lakukan juga berakibat kepada orang lain. Karena kita hidup berhubungan dengan lingkungan kita. Kita yang berbuat baik, orang lain ikut diuntungkan. Kita yang berbuat jelek, orang lain menderita. Dan apabila seseorang menderita, kita pun ikut bersedih. Pengabdian yang kita lakukan dalam hidup ini adalah ikut memelihara kelestarian, kelangsungan ciptaan Tuhan. Dalam pengabdian itu, kita berusaha menyesuaikan sikap dan perilaku kita kepada sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan beliau adalah Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Pelindung, Maha Agung dan seharusnya, dan seterusnya, sehingga tidak terjangkau oleh manusia. Semua sifat-sifat itu beliau limpahkan kepada ciptaannya tanpa ada pamrih. Ibarat matahari yang menyinari dunia,
memberi penerangan dan kehidupan kepada semua makhluk tanpa ada keuntungan pada matahari. Sifat-sifat inilah yang harus dilakukan. Kita harus menumbuhkan kasih sayang kepada semua makhluk. Kita harus belajar melakukan perbuatan tanpa pamrih. Kita harus memiliki jiwa yang besar sehingga kita dapat menyatu dengan sifat-sifat Tuhan. Umat Sadharma yang berbahagia dimanapun berada. Di dalam kitab suci Waraspati Tatwa menyebutkan sebagai berikut. Wasana naranya karma, ginawe ninjanma iratra, nyatana bakti pahalayarin paratara, rijanmawa muwayan ahala yan ahayu, asin pahalanya kadianganen dunmawada inhingu, wasilan hingang yuakyadyu, imanasa pinahanalin, kuastaya ambanya gandanya ya, rumaket curna sanjiwani, irikanan jun, andayan yantika wasana naranya samkana tekan, karma wasana naranya, yatika upanaringa, irakan atma yan naranya, ikang wasana bahwa dumayaken ikang raga, watama matanya mayuring karma, harsa lasale kue karma, wasana ikan wasana, pawaya dumeng upara irikan dama wasana. Artinya, semua perbuatan yang telah dilakukannya di dunia ini, orang akan mengecap akibat perbuatannya di alam lainnya. Pada kelahirannya nanti, apakah akibat itu akibat yang baik ataupun akibat yang buruk? Apa saja perbuatan yang dilakukannya, pada akhirnya akan semua itu menghasilkan buah. Hal ini adalah seperti periuk yang diisikan kemenyan. Walaupun kemenyannya sudah habis dan periuknya disuci bersih, namun tetap saja masih ada bau kemenyan yang melekat pada periuk itu. Inilah yang disebut wasana. Seperti itu juga halnya dengan karma wasana. Ia ada pada atman. Ia melekat padanya. Ia mewarni atma. Kitab Waraspati Tatwa 3. Umat Sadharma yang berbahagia dimanapun berada. Sebagai manusia, kita hendaknya menyadari bahwa hidup kita saling ketergantungan dengan yang lainnya. Hidup saling memberi, saling tolong-menolong, dan sama-sama membutuhkan, sehingga terjadi keserasian dalam kehidupan ini. Mewujudkan sebuah karya yang besar tentu melibatkan banyak orang, dengan saling mendukung melakukan kerjasama. Namun apapun yang kita lakukan, masalah karma pala kita adalah sangat pribadi. Siapa yang berbuat, dia sendiri yang memetik hasilnya. Maka dari itu, berbuatlah selalu kebajikan kepada semua makhluk. Para pendengar setia, Persatu RRI Langgur, dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Tak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim mimbar agama Hindu dengan berdoa. Om Samjanam Nasehawebi, Samjana Anareni, Samjanam Aswina Ayubam, Ihasmasu Ni Acatam. Kitab Atharva Veda, bab 7, sloka 52, ayat 1. Artinya, ya Tuhan, semoga kami memiliki kerukunan atau tenggang rasa yang sama dengan orang lain. Ya para dewa, Sang Aswin, semoga engkau dua-duanya memberkahi kami dengan keserasian, tenggang rasa, dan keharmonisan. Om Santi, Santi, Santi. Om.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami masih menghibur Anda dengan nyanyian-nyanyian Dharma. Dan lebih khususnya bagi basudara kita umat Hindu yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, semoga Anda terhibur di malam ini dengan lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk Anda. Dengan nyanyian suci Dharma, agama Hindu yang dikenal secara formal dengan istilah Dharma Gita, yang secara harfiah berarti nyanyian kebenaran atau keagamaan, dan juga sebagai sarana pemujaan dan pendekatan diri, menjadi jalan bagi umat Hindu untuk memuja dan mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya, karena ekspresi ketulusan ini merupakan irama dan lantunan suci, menjadi wujud rasa syukur, cinta kasih atau bakti, serta kepasrahan batin yang tulus ke hadapan Tuhan. Ya pendengar, nantinya tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Dan di 21.30 menit waktu Indonesia Timur hingga pukul 22, kami hadirkan ke ruang dengar Anda juga, ruang rindu dan obrolan budaya. Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi di ruang rindu pada malam ini nantinya di pukul 21.30 menit hingga 22 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga di pukul 22 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur ada acara Wel Ban-Banan dan musik dan informasi kami sajikan ke ruang dengar Anda. Olehnya itu kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Selamat malam pendengar. Ya, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dan itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat menghentikan sidang. Menghentikan cipta tadi, saya menerima betul bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo Dukal, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja cepat-cepat. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani. Baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
8: Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
9: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
10: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
11: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
10: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
12: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
10: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra-peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada lima aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari kelima aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon, yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian, siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Mohon izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari Yang Mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, Mulia.
15: Termohon dua, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan keberangkatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuf Basar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
18: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
19: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
20: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
19: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
21: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportive. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Kenapa?
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
24: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
25: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
1: İyi bir takım, organize bir takım.
25: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Dave Akbar Syafiq Arno Laksono, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin canggih, dan semakin sejahtera ke depannya. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Demikian Warta Berita Nasional Program 3 Jakarta, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Langgur. Ya, kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, dan kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958 75, di Ruang Rindu dan Obrolan Budaya untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103.6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap FM 103.6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuap, hanya untuk Anda.

0: rungkat lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

Selamat malam pendengar setia program Masa Tur Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di ruang rindu pada malam ini, kami ajak Anda. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu pilihan yang dapat menghibur Anda di malam ini. Ada Dedi Dores, Setitik Air, Cindy Claudia, Bunga Sedap Malam, Nafa Urba, dan Rudy Krisara, Hati Tergores Cinta, Mohsin Alatas, dan Titik Sandora, Di Antara Hatimu Hatiku, Meriam Belina, Untuk Sebuah Nama, dan Maya Rumantir, Bukan Salahku Bukan Salahmu. Ya pendengar, jika Anda yang ingin kirim-kirim salam untuk keluarga tercinta Anda atau sahabat Anda di malam ini, khususnya di ruang rindu, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Mungkin dengan lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini, kita bernostalgia di Pro 1 RRI Tual. Selamat malam bagi Anda yang baru saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Apa kabar Anda semua di malam ini? Moga-moga Anda masih tetap semangat dan menjalani segala aktivitas Anda di malam ini. Kami ajak Anda pendengar untuk bergabung dengan kami di Ruang Rindu, Program 1 RRI Langgur.

0: Iya, selamat malam pendengar. Sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Malam, ruang rindu berbagi.
0: Iya, ini dengan Mama Engge ya di Yarlir Kota Tual. Apa kabar Mama Engge?
1: Ya, baik.
0: Iya, Mama Engge, ada lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan untuk Mama Engge dan keluarga besar yang ada di Kota Langgur, iya. Kota Tual, dan di mana saja iya. Yang bisa menjangkau frekuensi kami, iya. Ada Dedi Dores, Setitik Air, ada Nafa Urba dan Rudi.
1: Kita Dora dan Mokren saja sayang.
0: Kenapa?
1: Titik Sandora dengan Mokren.
0: Iya, di antara hatimu dan hatiku ya.
1: Itu sudah.
0: Mama Engge mau kirim-kirim salam.
1: Kirim salam persemua saja yang keluarga besar di Tual Langur dan sekitarnya saja. Itu saja. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga buat Mama Engge yang sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tual pada malam ini. Jika Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami di malam ini, kami buka line telepon di 081354958875. Bagi Anda yang ada di KB besar sana, Anda yang ingin kirim-kirim salam ataukah menyampaikan momen iya hari kemerdekaan juga boleh, kami mengundang Anda karena ini masih momen ya. Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi Anda yang ada di KB besar sana. Jika Anda yang ingin menyampaikan ya, maksud kami Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, mau sapa-sapa keluarga tercinta Anda, kami iya, mengundang Anda di 081354958875.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Widarto Adinugroho, SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Virtual, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan gotong royong dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar kami, sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Gempa NTT Duka bersama Gubernur Maluku sampaikan belasungkawa. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 lalu. Leweresa menegaskan gempa NTT merupakan duka bersama. Untuk itu doa dan dukungan moral dari pemerintah serta masyarakat Maluku menyertai seluruh korban dan warga terdampak di NTT. Ia menambahkan masyarakat Maluku turut merasakan kepedihan yang dialami oleh saudara-saudara mereka di NTT. Doa bersama dipanjatkan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan lancar dan masyarakat yang terdampak segera bangkit. Berdasarkan data yang dihimpun, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa, ratusan warga luka-luka serta kerusakan berat pada pemukiman penduduk dan sejumlah fasilitas umum.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat diajak jaga Maluku tetap damai lewat semangat Pela Gandong. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa mengajak seluruh masyarakat menjaga kedamaian Maluku dengan terus merawat nilai persaudaraan yang menjadi kekuatan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat resepsi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kediaman Gubernur Maluku Mangga II Ambon, Senin 17 Agustus 2026. Menurutnya, momentum kemerdekaan harus menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan menjaga Maluku tetap aman serta damai. Kendati semangat persaudaraan merupakan modal penting dalam mendukung pembangunan di seluruh wilayah Maluku. Ia mengatakan nilai Pela Gandong dan Alera Sabita Rasa merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Maluku yang harus terus dijaga dan diwariskan. Nilai tersebut dinilai dapat menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman suku, agama maupun latar belakang sosial. Gubernur juga menekankan pentingnya persatuan dan kedamaian sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Dengan kondisi daerah yang aman dan masyarakat yang bersatu, berbagai program pembangunan di Maluku diharapkan dapat berjalan secara optimal. Ia pun mengajak masyarakat menjadikan peringatan HUT ke-81 RI bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat semangat pengabdian bagi daerah dan bangsa.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

Selamat malam pendengar. Sinergi APIP dan APH Maluku Utara diperkuat untuk cegah korupsi. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan mempercepat sinergi aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dan aparat penegak hukum APH. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi tingkat provinsi APIP dan APH tahun 2026 yang digelar di Bella Hotel Ternate, Selasa 18 Agustus 2026. Forum ini mengusung tema sinergitas APIP dan APH dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Inspektur Maluku Utara Agus Rianto mengatakan, penguatan pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan satu institusi, karena itu sinergi antara pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai menjadi kunci untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini. Salah satu agenda penting dalam rakor tersebut adalah penandatanganan fakta integritas oleh pimpinan perangkat daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap potensi permasalahan hukum. Sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat antara lain BPKAD, Dinas SDM, Dinas Pertanian,

Adapun Kasat Gasus KPK menyampaikan materi mengenai strategi pencegahan korupsi melalui penguatan sinergi APIP dan APH. Rangkaian kegiatan juga ditandai dengan deklarasi Maluku Utara berintegritas dan bebas korupsi sebagai bentuk komitmen bersama seluruh unsur pemerintah di daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Agus berharap forum tersebut tidak berhenti pada deklarasi dan penandatanganan fakta integritas. Menurut dia, sinergi APIP dan APH harus diwujudkan melalui pengawasan dan penanganan persoalan hukum yang lebih efektif di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Rakor tersebut dibuka secara resmi Gubernur Maluku Utara Sirli Juandang yang ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur hadir didampingi Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Sekretaris Provinsi Maluku Utara, perwakilan Polda Maluku Utara, serta jajaran Korem 152 Babula. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi lainnya juga kami kemas dalam konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI Tual.

0: pa za tam SD na sisa sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya. Kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar, saya Tuti Lontor, operator studio Arif, operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan merdeka.

0: Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali kami bisa kembali mengudara untuk Anda di hari ini 19 Agustus 2026. Pagi ini Anda bersama saya Tobi Rangkoratat, rekan Muhammad Arif dan ada Muhammad Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun. Dan saudara, kita akan awali pagi ini dengan Mutiara Hati Hindu.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang, sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda semua.

Para pendengar Pro 1 RRI Langgur dan umat Hindu yang berbahagia yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya bersaudara umat Hindu yang ada di Desa Tanberge dan manapun berada. Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dalam siaran Mutiara Hati bersama saya Ki Sudarma Yam KMPD. Akan persembahkan pada umat Sudarma sebuah Mutiara Hati dengan tema Perbuatan Tanpa Pamrih dalam Ajaran Hindu. Mutiara Hati kali ini diambil dari Kitab Bhagavad Gita dan Sarasya Muscaya. Om Avginamastu Namasidam, umat Sudarma yang berbahagia. Marilah kita mengawali renungan kitab dengan berdoa mantra mulia. Om. Om. Om Burbuaswa Tatsavitur Warinyam Bargo Dewasya Dimahi Diyoyona Prachodaya. Artinya, ya Tuhan pencipta tiga loka ini, Engkaulah sumber segala cahaya, Engkau sumber kehidupan, pancarkanlah pada budi nurani ini sinar-Mu yang maha suci. Marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama mendengarkan serta merenungkan sabda ide sang dewasa pada pagi hari ini. Pecahan kitab suci Weda, kitab Sarasya Muscaya sloka 8. Om ikang tang jan mawang kasina bawataya tanpa halenin long kadapanan kilat durulabatoi matangnya pongkana yari kawananing dharma sadana, sangkarananing manasanang sangsara, swarga pala sangkarananing manasanang sangsarananing swarga pala kuna. Artinya, alangkah cepat dan pendeknya kehidupan sebagai manusia ini, tak bedanya dengan sinarnya kilat, dan sangat susah pula untuk didapat. Oleh karena itu, berusaha benar-benarlah untuk berbuat sadana dan dharma atau kebenaran, untuk menghapuskan kesengsaraan hidup guna mencapai surga. Yang berikut kita bahas Gita bab 2 sloka 56. Om dukasep anu kwina mana dukesu wikatas praha. Vitaraga bahaya kroda sita dirmunir ucayate. Artinya, orang yang tidak sedih di kala duka, tidak kegirangan di kala bahagia, bebas dari nafsu, rasa takut dan amarah, ia disebut orang bijak yang teguh. Kita bawa Gita bab 3 sloka 4. Om na karmanam ana brahman nais karmayam purusosnuti na casana yasnat evadisdim simadika cati. Artinya, tanpa kerja orang tak akan mencapai kebebasan, demikian juga tak akan mencapai kesempurnaan karena menghindari kegiatan kerja. Kita bawa Gita bab 3 sloka 19. Om tasmat asakta statam karyam karma samacara asakto ya acaram karma param apnuti purusa. Artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada akibatnya. Sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Umat Sudarma yang terkasih manapun berada, para pendengar pesatu RRI Langgur yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mutiara hati hari ini. Semoga dapat dijadikan inspirasi pada pagi ini bagi umat Sudarma dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya akhiri mutiara hati pagi ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, hamba bersembah sujud kepadamu. Engkau berada di mana-mana, maha kuasa dan maha mengetahui. Engkau adalah keberadaan, kesadaran, kebahagiaan mutlak. Engkau adalah penghuni semua makhluk. Karuniailah kami dengan ketulusan hati, pandangan yang memadai, pikiran yang seimbang, keyakinan, ketulusan, dan kebijaksanaan. Karuniailah kami kekuatan rohani batin untuk mengatasi godaan-godaan dan untuk mengendalikan pikiran. Bebaskan kami dari keakuan, hawa nafsu, ketamakan, kebencian, kemarahan, dan kecemburuan. Penuhilah hati kami dengan kebajikan ilahi. Biarkanlah kami memandangmu pada segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami melayanimu dalam segala nama dan rupa ini. Biarkanlah kami mengingatmu selalu. Biarkanlah kami menyanyikan keagunganmu selalu. Biarkanlah namamu selalu berada di bibir kami. Biarkanlah kami berdiam di dalammu selamanya. Om Santi, Santi, Santi.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Iya, saudara pendengar, demikian Mutiara Hati Hindu untuk pagi ini, dan selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Ohoi bersama masyarakat Dula Laut menghidupkan sasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkuratat, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Irene Florence Matmey menjadi salah satu aparatur sipil negara di Kabupaten Maluku Tenggara yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus. Saat ditemui tim RRI usai upacara di halaman kantor Bupati Langgur Senin kemarin, Irene mengaku bangga atas penghargaan yang diterimanya. Penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja sebagai ASN dalam melayani masyarakat. Saat ini, Irene menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan bertugas di sejumlah organisasi perangkat daerah lainnya. Perempuan yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun itu mengaku banyak memperoleh pengalaman berharga selama bertugas. Kesempatan bekerja di berbagai OPD memberinya pemahaman luas tentang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
1: Mungkin ini juga sebagai sebuah rangsangan untuk kita lebih meningkatkan kinerja sebagai seorang ASN di Kabupaten Maluku Tenggara. Pengalaman saya bersyukur karena pengalaman kerja saya sudah beberapa OPD. Dan saya bangga karena merasa sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena saya pernah di lingkungan hidup, saya juga pernah menjabat sebagai yang paling berkesan PLT Kadis Pertanian. Di situ saya dituntut untuk bisa menjadi seorang pemimpin sebagai sekretaris definitif, tetapi juga sebagai pemimpin kepala, walaupun hanya pelaksana tugas. Tantangannya adalah bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengorganisir organisasi itu secara baik.
0: Menurut Irene, tantangan terbesar selama menjalankan tugas adalah bagaimana menjadi pemimpin yang mampu mengorganisasi sumber daya dan personil secara efektif. Kepercayaan yang diberikan pimpinan daerah menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi. Ia juga berpesan kepada ASN muda agar terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja. Kinerja yang baik akan menjadi dasar bagi pimpinan dalam memberikan penghargaan maupun kepercayaan yang lebih besar. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Mereka berharap perhatian terhadap pelaku UMKM dan pedagang kecil dapat ditingkatkan agar manfaat pembangunan dan bantuan pemerintah lebih dirasakan masyarakat bawah. Salah satu pelaku UMKM, Yuni Karmila Sari, pedagang gorengan asal Ohoy Ohoy Jang, menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam mengakses bantuan dan dukungan ekonomi. Menurutnya, masih banyak UMKM skala kecil yang belum tersentuh program bantuan pemerintah meski telah terdaftar secara resmi.
2: Jadi mungkin lebih diperhatikan lagi rakyat yang lebih kecil. Karena memang kenyataan yang di lapangan, bantuan-bantuan itu banyak orang yang lebih mampu daripada yang memang harus membutuhkan. Contohnya kayak saya, kita kan tidak punya pekerjaan, rumah bukan rumah tetap, tapi mau dapat bantuan itu paling susah. Kebanyakan yang orang dalam, istilah orang dalam, dikenal, iya baru dapat. Kita tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap, ya kan? Terus bukan rumah tinggal yang tetap. Ini kan punya saudara gitu, kita jaga saja. Tapi kita mau dapat bantuan susah. Bahkan sempat ngurus pulang pergi. Jadi kita kan masih di Ohoy nih. Ke Ohoy, terus ke camat, tanda tangan, terus balik lagi ke dinas sosial. Sampai sekarang belum dapat bantuan.
0: Yuni mengaku harus berjualan secara keliling untuk mencari pembeli dan memanfaatkan berbagai kegiatan sebagai lokasi berjualan. Ia berharap masyarakat lebih memilih produk UMKM lokal agar perputaran uang dari setiap kegiatan yang diadakan pemerintah daerah juga dirasakan pedagang kecil di daerah. Ia juga berharap penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus menjadi prioritas agar manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara adil. Harapan serupa disampaikan Ujang, pedagang pentol yang baru merantau ke Maluku Tenggara dari Bandung, Jawa Barat. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pedagang kecil yang bergantung pada stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan usahanya. Menurut Ujang, kenaikan harga sembako menjadi tantangan yang cukup berat bagi pedagang kecil karena tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh. Selain itu, tingginya biaya transportasi dan tiket perjalanan ke kawasan Indonesia Timur juga menjadi beban bagi para perantau dan pelaku usaha.
3: Bahan-bahan sembako ini tuh bagi para pedagang itu sangat mengejutkan harganya, apalagi zaman sekarang sangat mahal, tidak seimbang dengan pemasukan. Ya intinya tolong diperhatikan saja, mau dari sembako, mau dari bahan pangan, mau dari penjualan para pedagang kecil. Saya dari Bandung, Jawa Barat. Harga tiket itu tidak sesuai, sungguh sangat mahal. Kalau bisa lah harga tiket diturunkan lah, tidak terjangkau. Merdeka ini kalau menurut saya sih sekarang belum merdeka ini. Yang merdeka yang di atas, yang di bawah tidak merdeka. Belum rata, harusnya kan seluruh rakyat Indonesia merasakan merdeka, tapi kan ini belum keseluruhan. Jadi para pedagang kecil ini belum merasakan kemerdekaan Indonesia.
0: Bagi Yuni dan Ujang, kemerdekaan bukan sekedar upacara dan perayaan setiap tahun. Mereka ingin kemerdekaan juga dirasakan dalam kehidupan sehari-hari lewat ekonomi yang lebih baik, bantuan yang tepat sasaran, dan kesempatan bagi pedagang kecil untuk berkembang. Mereka berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan pelaku usaha yang sudah berkembang, tetapi juga pedagang kecil yang masih berjualan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perhatian dan kesempatan yang sama akan membuat makna kemerdekaan benar-benar terasa bagi pelaku usaha kecil di daerah. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Menurutnya momentum kemerdekaan harus menjadi dorongan untuk meneruskan cita-cita perjuangan para pendahulu yang telah mengorbankan segala hal demi bangsa dan negara. Ahmad Yani Renuat menyampaikan hal tersebut saat malam ramatama pasukan pengibar bendera di Aula Gedung Wali Kota Tual. Ia menilai perayaan HUT kemerdekaan bukan sekedar memeriahkan dan mengenang sejarah, tetapi juga bahan refleksi serta evaluasi sejauh mana masyarakat telah mengisi tujuan kemerdekaan.
5: Tetapi momentum emas ketika terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini perlu kita siasati menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk meneruskan cita-cita perjuangan daripada pendahulu kita yang sudah telah gugur mendahului kita, mengorbankan segala hal. Kita ini cuma hanya memeriahkan dan mengenang kembali.
4: Ia menegaskan kehadiran masyarakat dalam rangkaian peringatan HUT kemerdekaan menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Semangat tersebut menurutnya perlu terus dijaga sebagai bentuk pengabdian serta kekompakan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kepada Paskibraka, panitia pelatih dan ofisial wali kota menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2026. Ia menilai proses yang telah dilalui anggota Paskibraka menjadi tahapan penting dalam pembentukan karakter dan mental generasi penerus bangsa.
5: Saya berpikir bahwa para Paskibra ini ketika melaksanakan upacara dengan baik, mereka ini mengalami suatu tahapan proses pembentukan karakter dan mental yang sebentar nanti akan dipersiapkan untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan memegang kembali tongkat estafet. Kita-kita ini yang ada pada jajaran struktur pemerintahan, TNI maupun Polri ini, kan sebentar kita selesai dari masa tugas dan pengabdian kita masing-masing.
4: Wali Kota mengatakan para anggota Paskibra telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan menunjukkan kemampuan serta kedisiplinan selama menjalankan tugas. Menurutnya pembentukan karakter sejak dini dapat menjadi bekal bagi mereka untuk melanjutkan pengabdian, termasuk menjadi aparatur negara maupun prajurit TNI dan Polri. Sementara kepada orang tua, Wali Kota berpesan agar terus mendampingi dan mengikuti perkembangan anak-anak anggota Paskibraka. Ia berharap potensi yang telah dimiliki para pelajar tersebut dapat terus dikembangkan sebagai landasan untuk meraih cita-cita dan melanjutkan perjuangan bangsa sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Sementara itu, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hutan, pesisir, dan terumbu karang di Kepulauan Kei. Ajakan tersebut disampaikan dalam pembukaan Jambore Pecinta Alam Maluku di Kota Tual beberapa waktu lalu. Renuat mengatakan Kepulauan Kei memiliki laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, dan keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah bagi masyarakat. Karena itu, seluruh kekayaan alam tersebut harus dijaga dan dirawat secara bersama-sama.
5: Kita ingin anak-anak muda mampu tidak hanya menjadi penikmat keindahan alam, tetapi juga menjadi pelopor pelestarian lingkungan. Mari kita jaga laut kita dari sampah. Mari kita lindungi hutan dan pesisir kita. Mari kita rawat terumbu karang dan mangrove. Dan yang tidak kalah penting, mari kita tanamkan kepada generasi berikutnya bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga masa depan. Tetapi pulanglah dengan membawa semangat baru untuk menjaga alam di dalam masa-masa.
0: Ia menekankan pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman sampah yang dapat merusak ekosistem. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kepedulian terhadap kawasan hutan, pesisir, terumbu karang. Menurutnya, menjaga alam merupakan bagian dari menjaga masa depan masyarakat di Kepulauan Kei. Kesadaran tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar generasi mendatang dapat menikmati lingkungan yang tetap sehat dan lestari. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Hair Hanubun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat tidak boleh menjadi alasan menurunnya semangat kerja aparatur sipil negara. Hal itu disampaikannya kepada awak media usai memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Langgur Senin kemarin. Menurut Bupati, kondisi keterbatasan anggaran justru harus mendorong pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Maluku Tenggara. Ia menilai sumber daya alam yang tersedia di darat, laut, dan udara tetap menjadi modal penting untuk menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan pembangunan. Ia mengingatkan masyarakat Maluku Tenggara sejak dahulu mampu bertahan hidup dengan mengandalkan sektor pertanian dan perikanan, meski dalam keterbatasan fasilitas pendidikan maupun pembangunan. Perkembangan yang terjadi saat ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan berinovasi, bukan justru menjadi alasan untuk menyerah menghadapi keadaan.
6: Kalau misalkan anggarannya kurang, apa yang kita lakukan? Kita masih punya laut, darat, udara yang memberikan kehidupan. Nenek moyang kita hidup yang dulu hanya bertani dan bernelayan, kok bisa hidup? Sekarang ada sedikit bantuan, ada sedikit perubahan hidup. Bahkan dulu yang ada sekolah atau yang ada sarjana, bahkan S2, S3 nggak ada. Sekarang S1, S2, S3 bahkan ada. Dan kita menggunakan pikiran. Nah, sekarang dalam presensi anggaran yang dikeluarkan Tuan Bapak Presiden Republik Indonesia, ini tidak akan mengurangi semangat kami. Saya ajak teman-teman ASN berpikir, bagaimana yang sedikit ini dimaksimalkan untuk melayani masyarakat.
0: Bupati juga menyinggung pengalaman pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menghadapi pandemi COVID-19 pada periode 2020 hingga 2021. Meski saat itu terjadi pemotongan anggaran, pemerintah daerah tetap mampu mempertahankan kinerja dan meraih penghargaan tim pengendali inflasi terbaik tingkat nasional untuk kawasan Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk tetap optimis dan fokus pada pelayanan publik. Ia menegaskan setiap keterbatasan harus dijawab dengan kerja nyata dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Yosudarso Tual menyelenggarakan Lomba Dayung Belan Midi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jimal Kamalwai sebagai Kepala TKBM mengatakan pelaksanaan lomba dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2026 dan diikuti oleh beberapa hoi diantaranya Tual, Taar, Dumar, Mangon, Dula Laut, Finitan, Tamenan, dan Ohoi Letman. Setiap Ohoi mendelegasikan dua tim, kecuali dari Tamenan dan Dumar yang hanya mengirimkan perwakilan satu tim dayung. Dari Ohoi sebanyak 14 tim, dan dari TKBM sendiri sebanyak 9 tim dengan total 23 tim yang bertanding.
7: Kegiatan lomba belan yang kami laksanakan betul dalam rangka untuk memperingati sekaligus memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026. Harapan saya, semoga melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan sekaligus kecintaan kita terhadap bangsa dan negara ini. NKRI harga mati.
0: Jibal menambahkan ada 6 tim yang masuk final, yakni tim TKBM Bagasi, TKBM Kargo 2 tim, OHV Ditan, Tamedan, dan Letman. Sedangkan final eksebisi diantaranya OHV Taar, Tual, Lumar, Mangon, Piditan, Kampung Baru, dan Dula Laut mengambil start dari depan dermaga perikanan Lumar dan finish di Pantai Kiom. Partai final akan dilaksanakan pada Rabu 19 Agustus pukul 15.00 waktu Indonesia Timur untuk memperebutkan piala TKBM Cup. Pemerintah Kecamatan Gaya Kecil Barat Kabupaten Maluku Tenggara berencana mempercepat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah kepulauan, dan langkah tersebut diarahkan agar masyarakat dari pulau-pulau di Kecamatan Gaya Kecil Barat tidak perlu lagi datang ke pusat kota untuk mengurus berbagai dokumen administrasi. Camat Gaya Kecil Barat Belsefren Kerti kepada RRI mengatakan pelayanan publik akan lebih didekatkan kepada masyarakat dengan memanfaatkan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan. Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari perencanaan awal setelah dirinya dipercaya memimpin Kecamatan Gaya Kecil Barat.
8: Kita berpikir untuk pelayanan dipercepat sehingga dari pulau-pulau itu jangan lagi datang di kota, tetapi pusat di kota kecamatan. Dan karena itu saya sebagai pimpinan wilayah kecamatan yang baru, perencanaan adalah melakukan teras pelayanan publik. Ini adalah pelayanan akte kelahiran, akte nikah, kartu keluarga, sehingga masyarakat Kecil Barat itu terpusat di kantor camat Kecil Barat.
0: Ia menjelaskan salah satu konsep yang tengah direncanakan adalah membangun teras pelayanan publik di kantor Kecamatan Gaya Kecil Barat. Pelayanan tersebut nantinya mencakup kebutuhan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat. Menurut Belsefren, keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu yang harus ditempuh masyarakat dari pulau-pulau. Dengan pelayanan yang lebih dekat, pemerintah kecamatan juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar secara lebih cepat dan mudah. Belajar untuk hidup menjadi moto SMP Budi Mulia Langgur demi penguatan kapasitas SDM siswa menuju jenjang yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan Kepala SMP Budi Mulia Langgur Engelbertus Retop menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini serta pencerahan yang perlu diberikan bagi seluruh siswa di institusi pendidikan tersebut. Olehnya itu, penguatan bagi siswa baik akademik dan non-akademik terus ditingkatkan guna melahirkan generasi muda bangsa yang cerdas dan berakhlak. Karena masa depan seorang murid sangat tergantung pada ketekunan dan kerja keras untuk menimba ilmu yang diperoleh di sekolah sebagai bekal masa depan yang gemilang.
9: Mata sekolah ini adalah non scholae sed vitae decimus. Belajar bukan untuk pintar, tapi belajar untuk hidup masa depan. Karena itu, kita sudah ingatkan kepada mereka, selama kamu ada di SMP Budi Mulia, maka menjadi tanggung jawab kami, kepala sekolah, guru-guru, pegawai, untuk bagaimana mempersiapkan Anda untuk masa depan. Soal ranking itu bersyukur dan berterima kasih lah. Tetapi paling tidak, di 3 tahun Anda di SMP Budi Mulia, berusahalah memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu. Baik yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru maupun secara tidak langsung oleh kakak-kakak kelas, teman-teman yang lain. Terima kasih karena orang tua dan Anda sendiri sudah bersedia memilih Budi Mulia untuk masuk. Dan kami Budi Mulia secara moral bertanggung jawab untuk mempersiapkan Anda, mendidik, mengajar, membina Anda untuk sampai pada SMA-SMK.
0: Retop menilai pihak sekolah akan sepenuhnya memberikan yang terbaik bagi para siswa, namun dukungan orang tua untuk mendampingi maupun membina juga mengawasi anaknya menjadi kunci utama keberhasilan peserta didik demi menyerap setiap materi yang diberikan guru di sekolah, karena belajar bukan hanya ingin memperoleh ranking, namun kualitas SDM merupakan basis keberhasilan siswa. Mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang layak sejalan harapan bersama. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Show Melaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beberapa aset daerah direncanakan bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah dengan cara dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Charles Tetanel. Selain pariwisata, perikanan, dan beberapa sektor lainnya, ada juga cara meningkatkan PAD dengan memanfaatkan aset dan barang milik daerah. Tetanel mencontohkan pada latihan kerja yang belum difungsikan, kemudian lahan kosong milik pemerintah yang dengan skema penyewaan pada pihak swasta bisa membantu PAD Malra.
10: Salah satunya mungkin dapat dilakukan dengan pemanfaatan aset atau barang milik daerah yang nganggur. Banyak sekali barang milik daerah yang nganggur, yang tentunya ini juga kalau dapat dimanfaatkan tentunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ada balai latihan kerja, kemudian ada lahan-lahan kosong yang mana dapat dimanfaatkan ketika kita menggunakan skema kerjasama dengan pihak swasta, atau mungkin dia membangun pusat bisnis tanpa membebani APBD.
0: Tetanel menjelaskan, ini bisa dilihat sebagai peluang dan potensi ekonomi yang bisa dimaksimalkan pemerintah daerah agar bisa terus berkembang dan membangun daerah ini. Tetanel juga menegaskan, semuanya itu membutuhkan peran serta dukungan masyarakat agar pemerintah daerah bisa bekerja secara maksimal, secara bersama-sama dengan warga Maluku Tenggara. Pemerintah bersama masyarakat Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan larangan adat Sasi guna melindungi kekayaan alam laut darat di wilayah yang memiliki potensi wisata dan perikanan begitu besar. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Rahareng.
11: Pemerintah Ohoi Dula Laut Kota Tual kembali menghidupkan tradisi adat Sasi untuk melindungi sumber daya alam di wilayah laut dan darat. Pejabat Kepala Ohoi Dula Laut Haji Munadi Rahaded usai prosesi pemasangan Sasi adat Senin 17 Agustus 2026 mengatakan penerapan Sasi dilakukan karena masih ditemukan pencurian dan kerusakan sumber daya alam seperti kelapa, teripang, lola, kima, pasir, padang lamun hingga terumbu karang. Selain itu penggunaan bom dan potas untuk menangkap ikan juga masih menjadi perhatian masyarakat. Munadi menjelaskan Sasi merupakan hasil kesepakatan pemerintah Ohoi, tokoh adat dan masyarakat. Aturan ini akan diuji coba selama 1 tahun hingga Agustus 2027, kemudian dievaluasi untuk menentukan keberlanjutannya. Dalam penerapannya, pelanggar dari luar Ohoi Dula Laut dikenakan sanksi adat berupa pembayaran 1 buah lela senilai 20 juta rupiah. Sementara warga Dula Laut yang melanggar dikenakan sanksi 10 juta rupiah.
12: Pusat perikanan dan pariwisata ada di Ohoi Dula Laut ini. Namun sayangnya, selama ini orang-orang kebanyakan dari luar desa, dia melakukan pencurian pasir, sehingga di Pulau Odanan dan pulau-pulau yang lain, itu pasir yang begitu indah, itu pasir sudah rusak semua. Masuk lagi ke tempat hasil laut, teripang, lola, kita sudah upaya untuk sama-sama kita melakukan penjagaan. Tapi sampai pada hari ini juga masih terjadi pelanggaran. Bom itu menggoncang tempunya laut ini.
11: Rahaded menjelaskan nelayan dari luar tetap diperbolehkan mencari ikan, namun wajib melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi dan menaati aturan Sasi. Dukungan terhadap Sasi juga disampaikan Putra Dulah Laut M. Zainuhoyanan dan anggota DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosco Rahawarin. Keduanya menilai Sasi merupakan bentuk pelestarian kearifan lokal, sekaligus upaya menjaga ekosistem laut dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Rahawarin juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di wilayah laut, terutama untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan bom serta pengambilan sumber daya alam secara ilegal.
13: Ini berlaku ke dalam dan keluar, bukan saja untuk di luar tapi kita juga di dalam. Ini bukan untuk menyumpai kita tapi itu melindungi. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan alam dengan segala isinya, kita wajib untuk menjaga. Nah, tapi kenyataannya ini banyak yang merusak alam. Sehingga memang momen Sasi ini saya sangat apresiasi dan mendukung penuh sebagai anak Dula Laut, merupakan merupakan satu kebanggaan. Oleh karena itu, memang harapan saya bahwa pemerintah, baik pemerintah Kota Tual, saya berpikir bahwa sudah ada perda. Itu satu apresiasi oleh pemerintah Kota Tual.
11: Rahwarin menegaskan Sasi bukan untuk membatasi masyarakat luar, tetapi memastikan setiap orang menghormati wilayah adat dan menjaga kelestarian alam. Pemerintah Ohoidullah Laut berharap penerapan Sasi mendapat dukungan seluruh masyarakat sehingga sumber daya laut dan darat tetap terjaga serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.
0: Dinas Damkar Maluku Tenggara menyediakan panggilan darurat kepada masyarakat guna menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan ke pusat layanan dimaksud. Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Mandubun, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan optimalisasi tugas layanan publik terhadap potensi kebakaran yang timbul di rumah warga maupun kebakaran hutan dan warga yang mengancam keselamatan warga, termasuk penyelamatan warga di saat mengalami musibah di lingkungannya. Sehingga pengaturan layanan panggilan darurat diatur melalui peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2016 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat, nomor layanan yang bersifat layanan. Layanan gratis, bebas pulsa dan bisa dihubungi meskipun ponsel terkunci atau tanpa kartu SIM. Juga mengintegrasikan berbagai nomor darurat daerah seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans untuk penanganan cepat terhadap sebuah kejadian.
14: Menindaklanjuti Permen Kominfo tentang panggilan darurat, peraturan menteri tahun 2016 tentang panggilan darurat. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, juga dengan PT Jamita untuk bisa melakukan panggilan darurat 112. Sementara sekarang ini kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Mandubun juga menjelaskan pihaknya akan melakukan koordinasi intensif bersama dinas teknis guna menyediakan panggilan darurat tersebut, serta kerjasama intens dengan PT Jamita untuk memaksimalkan layanan darurat yang mempermudah akses masyarakat ke Dinas Damkar Maluku Tenggara, serta solusi cepat menangani kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh warga di Kota Langgur dan kecamatan sekitar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin malam sebagai momentum memperkuat persatuan dan nasionalisme masyarakat, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk mengisi kemerdekaan melalui pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di bumi Jargaria. Selengkapnya dilaporkan Bosco Korisen.
15: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menggelar malam syukuran HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Aula Cendrawasih Dobo Senin kemarin. Kegiatan dihadiri unsur Forkopimda, TNI Polri, DPRD, pimpinan OPD, tokoh agama, organisasi perempuan, paskibra, serta keluarga. Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Aru Timoteus Kaidel mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan melalui persatuan nasionalisme dan kerja nyata. Semangat tersebut diwujudkan dengan memperkuat pembangunan wilayah kepulauan, pemerataan infrastruktur dan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
16: Kita harus mengakui pada saat ini usia Indonesia 81 tahun sudah merdeka dan 22 tahun kita mandiri menjadi kabupaten. Tetapi hari ini kita sadar bahwa masih banyak sekali ketertinggalan kita dari sisi infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masih terlalu jauh dari harapan Indonesia 81 tahun merdeka.
15: Bupati juga mengajak masyarakat menjaga keutuhan wilayah dan memperkuat nilai Sita Kakak Walike sebagai landasan persaudaraan, sekaligus membentengi generasi muda dari paham radikal.
16: Kedaulatan dimaknai dengan menjaga keutuhan wilayah serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat lokal untuk memperkuat ideologi Sita Kakak Walike sebagai cermin hidup orang bersaudara, memproteksi masuknya paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta cita-cita pendiri bangsa kabupaten ini demi mempererat persatuan kesatuan anak bangsa di bumi Jagaria tercinta.
15: Pemkab Arut turut memberikan apresiasi kepada Paskibra, pelatih, panitia, TNI Polri, seluruh masyarakat yang mendukung rangkaian HUT RI hingga berlangsung aman dan tertib. Malam syukuran dimeriahkan tarian Nusantara yang mengangkat pesan keberagaman budaya dalam bingkai persatuan Indonesia. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korisen melaporkan.
0: Umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Aru, khususnya Kota Dobo, memperingati Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga melalui perayaan Ekaristi di sejumlah gereja, kapel, dan lapas kelas 3 Dobo, Minggu 16 Agustus. Perayaan berlangsung di Gereja Santa Maria de Fatima, Gereja Stasi Santo Yosef, Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9, serta lapas kelas 3 Dobo dengan jumlah misa yang berbeda. Dalam homilinya pada misa di Kapel Santo Yosef Pekerja Kombas Kilo 9 Dobo, Pastor Simon Rahan Mitu mengajak umat meneladani iman, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketaatan Maria terhadap kehendak Tuhan. Umat juga diajak berbagi sukacita, saling mengunjungi, menguatkan, serta menjaga persaudaraan.
17: Bagi yang sudah terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini, khususnya bacaan Injil, mengisahkan kepada kita apa yang dibuat oleh Maria setelah menerima kabar sukacita dari malaikat. Sebuah pengalaman, sebuah pedoman, sebuah kesaksian hidup yang mau dibagikan oleh Maria, sebuah teladan yang diberikan Maria kepada kita semua supaya kita jangan tergulis dalam.
0: Melalui perayaan tersebut, umat diharapkan semakin memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan menghadirkan kasih, sukacita, serta keselamatan bagi sesama. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar dorong perlu adanya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menyampaikan melalui hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momen refleksi penting bagi pemerintah dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar demi memperkuat persatuan sekaligus mempercepat pembangunan yang berkeadilan. Wakil Ketua DPRD mengatakan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui sebuah keadilan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat mulai dari ibu kota kabupaten sampai ke pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat merasakan pembangunan yang benar-benar terdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
18: Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, jadi khusus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini untuk masyarakat yang berwibawa, maju, dan berkeadilan. Itu harapan. Dan semoga makna kemerdekaan ini diwujudkan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan segala visi dan misi untuk memajukan negara kesatuan dan Republik Indonesia.

0: Akibat insiden tersebut mengakibatkan dua orang warga mengalami luka ringan. Selain korban luka, material pohon yang besar juga menimpa dan merusak sejumlah kendaraan yang sedang terparkir di bawahnya, yakni satu unit mobil Honda CR-V dan beberapa unit sepeda motor. Dari insiden tersebut, Bupati Kepulauan Tanimbar sempat diminta penjelasannya terkait bencana tumbangnya pohon beringin yang hampir merenggut nyawa manusia. Dikatakan bencana tersebut terjadi tanpa diduga dan secara tiba-tiba bencana itu datang.
1: Ya, namanya bencana ya, kami tidak tahu. Tiba-tiba tadi sebelum dimulainya acara upacara 17 Agustus, tiba-tiba pohon di depan sekolah Sifnana Ruhu, dan puji Tuhan hanya luka ringan, tidak ada menimbulkan korban nyawa, dan semoga para korban sudah tertangani dan semoga lekas sembuh.
0: Cuaca ekstrim berupa angin kencang yang melanda wilayah tersebut diduga menjadi pemicu utama kondisi ini. Diharapkan dengan adanya bekas pembakaran pada bagian pangkal pohon sehingga struktur pohon melemah dan tidak mampu menahan terpaan angin hingga akhirnya tumbang ke jalan raya. Dengan kondisi tersebut, personil TNI Polri dan masyarakat langsung bergerak cepat mengevakuasi korban dan membersihkan dahan pohon yang menutup jalan.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi para pelaku usaha kecil di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyampaikan harapan mereka kepada pemerintah. Pemerintah Ohoi bersama masyarakat Tulau Laut menghidupkan sasi di wilayahnya guna melindungi kekayaan alam laut dan darat yang sangat potensial dari sektor pariwisata dan perikanan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkorata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

Iya, saudara pendengar, Anda sementara mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan kami punya perkiraan cuaca hari ini untuk Anda, saudara. Untuk Kota Tual, Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru yang dihimpun rri.co.id pada Selasa sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam nanti berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi awan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 20 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Cuaca Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Dan Kepulauan Aru untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026 pagi hingga malam cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang.

0: katong harus jaga Indonesia ini.
1: Umar, kau ada buat apa? Wih, kau ada runcing bambu. Untuk apa?
0: Marta, kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini melalui perjuangan yang sangat hebat oleh ketong pun para pahlawan, maka beta akan lanjutkan dong pun perjuangan. Makanya beta buat bambu runcing ini.
1: Maksudnya kau mau perang pakai bambu runcing ini? Kau mau lawan siapa, di mana?
0: Penjajah. Beta akan teruskan perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan waktu, harta benda, keringat, dan air mata, bahkan nyawa untuk kemerdekaan yang ketong rasakan saat ini.
1: Pahlawan akan menangis melihat anak muda Indonesia kayak kau yang katanya mau melanjutkan perjuangan mereka. Umar, kau tidak harus mengangkat bambu runcing, tapi cukup dengan menghargai perbedaan, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Cukup jaga kedamaian, jangan buat kacau. Satu lagi, jangan korupsi, karena pahlawan tidak pernah korupsi. Justru mereka memberikan apa yang mereka miliki untuk orang banyak. Tidak seperti kita sekarang yang mengambil barang milik orang lalu mengaku itu milik kita. Mengerti?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.

HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mengusung tema resmi Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini merefleksikan ikhtiar kolektif bangsa untuk memperkuat kemandirian, mewujudkan keadilan sosial yang nyata, serta pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna tema HUT RI ke-81, kedaulatan menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk mandiri, berdaulat secara politik dan ekonomi, serta bebas dari intervensi asing. Keadilan menekankan pentingnya pembagian hak dan keadilan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Kemakmuran menjadi tujuan akhir pembangunan nasional agar kesejahteraan dapat dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara. Filosofi logo HUT RI ke-81. Bentuk angka 81 digambarkan melalui garis-garis yang saling terhubung erat, yang menyimbolkan semangat persatuan yang kuat dan kesinambungan perjuangan bangsa. Motif tradisional Nusantara, elemen visual dalam logo terinspirasi dari kekayaan ragam budaya Indonesia, menandakan bahwa keberagaman adalah pilar utama kekuatan nasional. Semangat kolektif menggambarkan sinergi kerjasama dan gerak langkah yang selaras dari seluruh elemen masyarakat untuk membawa Indonesia maju.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
2: Selamat pagi saudara pendengar, kita bersama lagi di Halo RRI untuk edisi hari ini saudara, Rabu 19 Agustus 2026. Saya Tobi dan rekan Iqbal temani Anda di Halo RRI pagi ini saudara, dan kami sudah buka line telepon di 0813-549-5875. Dan saudara, kami tunggu Anda untuk masukan, saran, dan pendapat Anda terkait dengan berbagai persoalan di Maluku Tenggara, juga yang terjadi di Kota Tual, terkait pelayanan publik, terkait persoalan apapun itu yang memang menurut Anda perlu ada perbaikan atau ada perubahan. Silakan berikan saran, masukan, dan pendapat Anda di Halo RRI pagi ini melalui line telepon 0813-549-5875.

0: Baik, sudah ada penelpon kita. Kita akan menyapa penelpon pertama kita pagi ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI Langgur.
0: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Ini dengan Pak Gani di Tual.
0: Pak Gani di Tual. Silakan Pak Gani, apa yang ingin disampaikan?
1: Gini, Bung. Biasa beta connect masuk dengan frekuensi 88,8 itu connect dengan RRI Pro 3.
0: Iya.
1: Tapi sekarang sudah sepekan ini yang ada suara, yang ada respon dari Pro 3.
0: Baik, baik.
1: Lalu setelah kami konfirmasi di Pro 3, mereka sarankan coba konfirmasi untuk stasiun setempat. Nah, barangkali ini yang saya sampaikan mungkin ada solusi dari Bung Tobi seperti apa begitu.
0: Baik, Pak Gani, kami terima masukan dari Pak Gani. Nanti ini menjadi tanggung jawab teman-teman kami di teknik. Akan kami sampaikan keluhan Pak Gani kepada teman-teman kami di teknik untuk bisa mengatasinya.
1: Untuk sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas respon Bung Tobi di pagi hari ini. Terima kasih RRI Langgur.
0: Baik, selamat pagi Pak Gani. Terima kasih juga untuk atensinya.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, kita masih bersama di Halo RRI pagi ini dan kami masih tunggu saran, pendapat dan masukan Anda, saudara, terkait dengan berbagai persoalan yang terjadi di kedua wilayah ini. Persoalan apapun itu yang Anda lihat, Anda dengar atau Anda alami sendiri, silakan berbagi bersama kami di sini di Halo RRI melalui line telepon 0813-549-5875. Apa yang Anda sampaikan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi untuk kita semua.

Saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya pagi ini. Dan saudara, di sela-sela kesibukan Anda di pagi ini, mungkin Anda menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Ya, wadah di mana Anda bisa memberikan saran, pendapat, dan masukan Anda terkait dengan pelayanan publik di kedua daerah ini, terkait dengan persoalan apapun yang terjadi di luar sana yang menurut Anda ini butuh perbaikan, butuh perhatian dari pemerintah dan semua pihak. Ya, pemerintah tentu sementara berupaya membangun mesejahterakan masyarakat di Kepulauan Kei ini, dan tentu begitu banyak yang harus diperhatikan, begitu banyak persoalan yang harus dihadapi, dan menurut kami tentu ada beberapa persoalan atau masalah yang luput dari perhatian mereka, dari perhatian pemerintah maksud kami. Dan ini menjadi tugas kita sebagai warga yang baik untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah. Sekali lagi, ada hal-hal yang mungkin menurut Anda perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, ataupun perlu perhatian serius dari pemerintah, silakan gabung bersama kami di sini, berikan masukan, pendapat Anda, kritik dan saran Anda di Halo RRI pagi ini. Kami buka line telepon 0813 549 5875 untuk Anda.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bendera dikibarkan, aku berdiri tegak, menatap sepenuh hati, menantang terik matahari, menganga sang merah putihku yang telah berkibar di antara hembusan angin. Imajiku berlari bersama mesin waktu, kembali pada masa di mana pahlawanku bertempur dengan gagah berani. Sungguh berani mempertaruhkan jiwa raga. Kini aku merdeka. Aku menikmati perjuangan mereka dengan sukacita. Terlalu cengeng rasanya bila aku hanya berdiam di sini. Aku harus mengisi kemerdekaan ini menjadi pahlawan masa kini, dengan berbagi kebaikan bagi sesama dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia.

berputar. Bayangkan.

Saudara pendengar, pemerintah Ohoidula Laut, Kecamatan Pulau Dola Utara, Kota Tual, memperlakukan sanksi adat bagi masyarakat maupun pihak luar yang melanggar ketentuan sasi yang telah disepakati bersama. Pejabat Kepala Ohoidula Laut, Haji Munandar Arhadet, usai pemasangan sasi di perairan Dula Laut Senin kemarin mengatakan, sanksi tersebut bukan merupakan keputusan pemerintah Ohoi semata, melainkan hasil kesepakatan masyarakat bersama tokoh adat. Sanksi diberlakukan untuk sejumlah pelanggaran, diantaranya pencurian teripang dan lola, pengrusakan padang lamun, serta pengambilan pasir secara ilegal di wilayah Ohoi. Bagi pelanggar dari Dula Laut, sanksi yang disepakati berupa pembayaran satu buah lela dengan nilai 20 juta, sementara bagi masyarakat Ohoi Dula Laut sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebesar 10 juta. Maksud kami, bagi pelanggar dari luar Dula Laut, sanksi yang disepakati berupa pembayaran satu buah lela dengan nilai 20 juta rupiah. Sementara bagi masyarakat Ohoi Dula Laut sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebesar 10 juta rupiah. Munandi menegaskan aturan tersebut berlaku bagi siapa saja yang membedakan asal pelanggar. Bagi siapa saja tanpa membedakan asal pelanggar. Hal itu dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan seluruh masyarakat menghormati wilayah adat dan sumber daya dalam sumber daya alam Ohoi Dula Laut. Selain sanksi, pengawasan juga akan melibatkan seluruh masyarakat dan nelayan yang berada di wilayah tersebut. Nelayan dari luar yang hendak melakukan aktivitas penangkapan ikan diwajibkan terlebih dahulu melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Ohoi.

0: Woi, berhenti. Jangan kau lari. Tunggu.
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube kah?
1: Oh iya ya abang he. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya abang, maaf.

0 hingga 2 tahun. Penggunaan gadget pada usia terlalu dini dinilai dapat mengurangi kesempatan anak untuk berinteraksi secara langsung dengan orang tua dan lingkungan sekitarnya. Menurutnya, usia ini merupakan masa penting dalam perkembangan anak. Pada fase ini, anak membutuhkan banyak stimulasi melalui aktivitas nyata seperti bermain, bergerak, berbicara, serta berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan anak mengalami speech delay atau keterlambatan bicara adalah penggunaan gadget yang berlebihan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah

investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan Saudara Bupati Maluku Tenggara, Dr. Andus Haji Muhammad Taher Hanubun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungan pemerintah pusat melalui tambahan transfer dana bagi Kabupaten Maluku Tenggara. Bupati kemudian mengingatkan jajaran aparatur sipil negara agar tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
1: RRI Tual.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik, sudah mendengar kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan warta berita dari Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan